0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api Cikurai dengan rangkaian kereta api kereta ekonomi kerakyatan dan kereta petani pedagang ya. Acara ini diluncurkan di hari Kamis kemarin di stasiun Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Nah, kereta api Cikurai ini melayani perjalanan dari stasiun Garut menuju stasiun Pasar Senen, Jakarta dan juga sebaliknya ya. Kemudian informasinya dari Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha Kereta Api Indonesia, Rafli Yandra, mengatakan kalau pengoperasian kereta ekonomi kerakyatan dan kereta petani pedagang pada kereta api Cikurai merupakan bagian dari komitmen buat menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga terjangkau. Kemudian yang pasti juga bisa dinikmati sama seluruh lapisan masyarakat ya, teman Pro 2. Kemudian kereta api Cikurai ini pakai rangkaian yang terdiri atas 6 kereta ekonomi kerakyatan dan 1 kereta petani pedagang. Dan kapasitas pada kereta ekonomi kerakyatan ini meningkat ya, dari 80 jadi 93 tempat duduk per kereta. Sementara itu kereta petani pedagang punya kapasitas penumpang sebanyak 73 tempat duduk. Nah, pengembangan sarana kereta tersebut dilakukan di Balai Yasa Manggarai dan juga Balai Yasa Surabaya Gubeng ya, teman Pro 2. Kereta api Cikurai melayani 12 stasiun pemberhentian antara lain Garut, Cibatu, Lalas, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan yang terakhir adalah Pasar Senen. Lintasan ini ngubungin wilayah yang punya karakter ekonomi saling melengkapi, meliputi sentra pertanian dan hortikultura di Garut ya, kemudian juga pusat perdagangan dan pendidikan di Bandung Raya. Kemudian ada kawasan industri di Purwakarta ya, Karawang dan Cikarang, dan juga pusat aktivitas ekonomi nasional di Jakarta. Dan informasinya dari Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Anna Purba, menerangkan kalau pengembangan layanan kereta api Cikurai dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat di lintas Garut dan Pasar Senen gitu. Jadinya kereta api Cikurai ini adalah kereta api public service obligation.

Vision yang dapat dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ya. Dan dengan begitu kereta api Cukurai menghadirkan tarif relasi terjauh Garut Pasar Senen sebesar Rp45.000 sehingga bisa diakses sama masyarakat dari berbagai latar belakang. Ini kalau dibandingin sama kereta api lainnya beda banget harganya ya kan. Dengan apa namanya jarak yang sama kayak gak ada nih harga Rp45.000 lagi nih teman Pro 2 ya. Silahkan dimanfaatkan buat kamu ya, mungkin kamu banyak mobile ke mana nih namanya Garut gitu ya. Atau mungkin kamu mau wisata, nah itu coba cek deh kalau misalnya dari Cirebon itu bisa konektivitasnya keretanya dari mana. Biasanya ada informasinya di aplikasi teman Pro 2. Baiklah, nanti Via bakal bantu update informasi lainnya lagi ya. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman perdua. Ini ada informasi dari para ilmuwan ya, yang menemukan anomali gak biasa di Samudra Atlantik Utara ya, tepatnya di wilayah selatan Greenland. Jadi anomali ini dijuluki sama istilah cold blob atau gumpalan dingin ya. Dan kawasan ini mengalami pendidingan di saat sebagian besar wilayah dunia itu mencatat kenaikan suhu akibat pemanasan global. Nah, penelitian terbaru menunjukkan kalau fenomena tersebut bisa menjadi pertanda kalau bumi ini semakin dekat dengan titik kritis perubahan iklim yang berbahaya nih teman pro 2. Dan studi ini udah dipublikasikan dalam jurnal Geophysical Research Letters di Mei 2026 kemarin ya, mengaitkan gumpalan dingin Atlantik dengan melemahnya Atlantic Meridional Overturning Circulation atau sirkulasi pembalikan meridional Atlantik, yaitu sistem arus laut raksasa yang punya peran penting dalam mengatur iklim global. Nah, kira-kira nih apa bahaya dari penemuan ini ya teman pro 2? Jadi kalau dikutip dari Science Alert ya, tim peneliti internasional ini menganalisis data satelit, catatan reanalisis iklim dan juga kandungan panas laut yang udah ada sejak 1955 buat mengungkap penyebab munculnya anomali ini. Dan selama ini ada dua kemungkinan ya penyebab gumpalan dingin ini. Yang pertama adalah karena ada arus laut yang membawa lebih sedikit panas ke kawasan Atlantik Utara. Dan yang kedua, wilayah ini kehilangan lebih banyak panas melalui permukaan laut. Tapi nih, hasil penelitian menunjukkan penyebab yang paling mungkin adalah berkurangnya panas yang masuk ke wilayah tersebut akibat melemahnya AMOC itu tadi, atau sirkulasi pembalikan meridional Atlantiknya nih teman pro 2. Nah, kalau misalnya peneliti ini menemukan kalau pendinginan di kawasan tersebut bukan disebabkan sama meningkatnya pelepasan panas ke atmosfer ya. Sebaliknya, jumlah panas yang masuk ke wilayah Atlantik Utara ini justru berkurang karena arus laut yang biasanya bawa air hangat dari wilayah tropis ke utara itu mulai melemah teman pro 2. Nah, kemudian emosi ini tadi sering digambarkan sebagai kayak seolah-olah tuh sabuk konveyor raksasa di lautan ya, yang ngangkut air hangat ke daerah tropis menuju Atlantik Utara, terus ngembalikin lagi nih air dingin ke selatan melalui lapisan laut yang lebih dalam. Nah, karena gumpalan dingin ini ada di tepat jalur utama sistem arus tersebut, makanya penurunan suhu di kawasan ini dinilai jadi salah satu indikator bahwa CEMOC ini lagi melemah. Nah, penelitian sebelumnya emang udah nunjukin kalau EMOC itu mengalami perlambatan ya dalam beberapa puluh tahun terakhir. Tapi nih, penelitian terbarunya teman pro 2 ngasih bukti lebih kuat kalau fenomena gumpalan dingin Atlantik ini berkaitan langsung dengan perubahan sistem arus laut, kayak gitu ceritanya. Jadi ini meskipun terjadinya jauh di sana ya, di Greenland sana teman produk, tapi sebenarnya ini cukup apa ya, kalau boleh dibilang tuh agak ngefek juga sama kita yang ada tinggal di dunia, di bumi gitu ya. Nah, para ilmuwan memperingatkan kalau misalnya pelemahan ini terus berlanjut sampai capai titik kritis maksudnya, dampaknya bisa dirasakan di berbagai belahan dunia. Peningkatan suhu laut dan mencarnya gletser yang melepaskan air tawar ke samudra ini disebut jadi faktor utama yang mengganggu keseimbangan sistem, kayak gitu. Jadi meskipun udah diumumkan seperti ini ya, tapi kata para ilmuwan nih masih terdapat ketidakpastian mengenai kapan tepatnya titik kritis bakal tercapai. Jadi belum bisa dipastikan ya titik kritisnya yang akan kemudian mempengaruhi semua isi bumi ini kapannya, belum bisa diperhatikan gitu. Jadi ini butuh perhatian mendesak gitu ya dari para pembuat kebijakan. Ini adalah pendapat dari ilmuwan yang meneliti hal ini teman pro 2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini ada informasi dari partisipasinya Indonesia ya di film pendek Festival Eurasia Shorts 2026 di Amerika Serikat, memperkuat peluang sineas tanah air menembus panggung perfilman dunia, termasuk menuju ajang penghargaan Academy Awards atau yang biasa kita kenal dengan nama Oscar, teman Pro 2. Dan festival film pendek tahunan ini mempertemukan karya sineas Asia dan Eropa, digelar di minggu kedua Juni ya di Washington DC sana, di Amerika Serikat sana, dengan mengusung tema Past, Present, dan juga Future. Nah, kalau misalnya dari siaran persnya KBRI Washington ya yang diterima, ini Indonesia berkesempatan menampilkan dua film pendek dalam acara Austrian Indonesian Partner Film Night yang merupakan rangkaian acara Eurasia Shorts 2026 di Kedutaan Besar Austria di Washington DC, teman-teman Pro 2. Jadi dua film pendek tersebut mencerminkan kekayaan narasi ya dan perspektif sineas tanah air, yaitu Kepaten Obor karyanya Lukman Hakim, terus ada Deli City karya sineas diaspora Indonesia Nick Hartanto, teman Pro 2. Nah, sebenarnya ini adalah acara yang menandai 20 tahun penyelenggaraan Eurasia Shorts ya. Ini dihadiri sama 500 penonton dari kalangan komunitas film, diplomat, akademisi, dan juga masyarakat umum. Salah satu sorotan dalam festival film ini adalah film Deli City yang udah masuk kategori Oscar qualifying, sehingga berpeluang buat ikut proses seleksi menuju Academy Awards. Selain itu, film Anak Macan karya Amar Haikal juga berhasil mencapai tahap tersebut ya, teman Pro 2. Nah, ini statementnya dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yaitu Indroyono Susilo, menilai perfilman Indonesia ini punya potensi besar buat semakin dikenal di tingkat global, sekaligus juga buat memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Jadi kehadiran film Indonesia di berbagai ajang internasional ini bisa membuka jalan gitu ya buat menuju Academy Awards, sekaligus buat memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Nah, Pak Dubes juga bilang nih, kalau film itu gak cuma berfungsi sebagai media hiburan aja, tapi juga jadi instrumen diplomasi budaya yang efektif buat memperkenalkan identitas Indonesia ke masyarakat internasional. The Eurasia Shorts 2026 ini diselenggarakan melalui kerjasama sejumlah kedutaan besar dan lembaga budaya internasional ya, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Warga Yu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca hari ini 12 Juni 2026. Silakan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning, Jumat 12 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bayu atas informasi perakiraan cuacanya. Tetap di sini ya teman Pro 2 karena Sepada masih sampai jam 10 nanti di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sebagai PMI, proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. DPR Triastra, terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di DPR Triastra. DPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjuk. Kunjungi kantor DPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
2: Kita lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 12 Juni 2026, pendengar. Dan kita masih membahas mengenai sinergi perlindungan hak anak dan literasi digital di Majalengka pasca penerbitan PP Tunas 2025. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Bapak Aris Prayuda MPD ya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Majalengka, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Bapak M. Abduh Nugraha SH, Ketua Relawan TIK ya, atau RTIK Kabupaten Majalengka. Kita langsung sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Abduh.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abduh sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon.
3: Sama-sama, Mas Iskandar.
2: Ya, Pak Abduh, PP Tunas mewajibkan penyelenggara sistem elektronik seperti media sosial dan game online ini untuk menyaring konten berbahaya bagi anak. Dari kacamata RTIK sendiri, seberapa siap dan efektifkah teknologi filtering yang dimiliki platform-platform besar nih saat ini dalam mendeteksi konten berbahaya berbahasa lokal atau tren tersembunyi yang biasa diakses anak-anak, Pak Abduh?
3: Oh ya, kami relawan TIK sudah mengikuti ya meeting dengan Komdigi terkait sosialisasi PP Tunas ini ya, bahkan sudah ada peraturan turunannya, yaitu peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 ya, tentang pelaksanaan PP Tunas ini ya. Memang peraturan ini merupakan kebijakan penundaan akses gitu buat atau penyelenggara sistem elektronik yang berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti media sosial dan layanan daring ya. Ini poin kami dengan Komdigi itu sepakat ya, sama dengan Kang Aris juga LPA, bahwa yang pertama peran orang tua itu yang paling penting itu peran orang tua ya. Di samping memang pemerintah juga melihat gitu ya, bahwa resiko anak di ruang digital ini memang perlu dilindungi, seperti dari konten pornografi, perundungan, cyber bullying, penipuan online, hingga resiko kecanduan itu ya. Kecanduan main game online atau bermedia sosial seperti itu gitu. Di frame-nya kita samakan dulu kan, seperti ini.
2: Ya, tapi apakah sudah efektif nih untuk teknologi filtering yang dimiliki platform-platform besar saat ini dalam mendeteksi konten berbahaya berbahasa lokal atau tren tersembunyi yang biasa diakses anak-anak, kalau menurut Pak Abduh?
3: Ya, sejauh mana efektifnya, karena diberlakukan bertahap gitu ya, kita sih belum dapat review atau laporan secara resmi ya, tapi yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu pencegahan gitu Mas. Pencegahan, sosialisasi tentang PP Tunas ini, tentang literasi digital, kepada orang tua, kepada komunitas sosial, seni budaya, kepada komunitas anak muda gitu ya, yang mencakup bagaimana gitu, apa digital skillnya, kemampuan di dunia digital, etika di dunia.

0: datang ya Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan persenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: l'habitude de tout ça.
1: Mbappé, salam, Mbappé.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Iya, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
5: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 ya, menyampaikan pesan kedamaian ini dalam konteks Piala Dunia 2026 ya. Jadi menurut beliau, Paus Leo ya, menganalogikan permainan sepak bola itu sebagai simbol pentingnya kebersamaan dan juga kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan ya. Jadi hari Kamis kemarin ini Paus Leo itu sempat nge-tweet gitu di X. Jadi dia ngasih pandangannya terhadap Piala Dunia dan gimana ajang tersebut bisa jadi cerminan hidup rukun antar sesama manusia, teman Pro 2. Jadi apa namanya, kalau menurut Paus Leo ya, katanya hidup itu bukan sekedar lomba buat pamer gitu ya. Nah, Piala Dunia kan udah dimulai nih, teman Pro 2. Banyak orang yang pengen nonton pertandingannya. Jadi menurut Paus Leo ya, sepak bola itu mengingatkan kita pada sesuatu yang gak bisa kita lupakan, yaitu hidup bukanlah perlombaan buat pamer sendiri, tetapi jalan yang kita pelajari buat dilalui bersama ya. Jadi siapapun yang gak tahu cara ngoper bola, meskipun berbakat ya, belum paham permainan ini katanya gitu. Jadi siapapun yang gak tahu cara hidup bersama dan buat orang lain, itu katanya belum bisa disebut memahami hidup. Nah, kalau Piala Dunia sendiri ini dijadwalkan bakal berlangsung dari 11 Juni ya sampai 19 Juli dan buat pertama kalinya dilangsungkan di 3 negara sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dan pertandingan pembukanya udah dimulai tadi dini hari ya waktu Indonesia Barat, ada timnas Meksiko melawan timnas Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City, teman Pro 2. Dan selain itu Piala Dunia 2026 juga merupakan pertama kalinya diikuti sebanyak 48 negara dari 6 konfederasi ya. Nah, ini peningkatan nih dibanding sama edisi sebelumnya yang cuma diikuti sama 32 peserta aja. Nah, katanya Paus Leo 14 juga bakal menyaksikan langsung pertandingan akbar ini, meski kemungkinannya gak semua pertandingan bakal dia tonton gitu, teman Pro 2 ya. Yang pasti beliau tetap berencana mendukung tim nasional negaranya di ajang Piala Dunia bulan ini. Tahu gak dari mana Paus Leo ke-14? Tentu aja dukung Amerika Serikat ya, karena aslinya sana. Kayak gitu, teman Pro 2. Dah, Paus Leo 14 ini kan diketahui paus pertama dari Amerika Serikat ya, yang terpilih memimpin Vatikan. Dia ini sebenarnya tumbuhnya di pinggiran selatannya Chicago, sempat bertugas sebagai misionaris dan uskup di Peru ya selama puluhan tahun sebelum akhirnya terpilih menjadi paus. Dan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, beliau ini sempat berseloroh gitu ya, bakal lebih memilih mendukung Peru ketimbang Amerika Serikat kalau misalnya negara, dua negara ini bertanding gitu. Tapi ternyata Peru gagal lolos ya ke putaran final tahun ini. Jadi katanya berkah kepausan sekarang ini lagi sepenuhnya jatuh ke tangan tim Amerika Serikat. Wow. Nah, katanya beliau ini juga blak-blakan ya mengenai klub favoritnya waktu ditanya soal rivalitas sengit dua raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid dan juga Barcelona gitu. Terus jawabannya apa kalau disuruh milih? Paus itu milik semua klub, begitu katanya, teman Pro 2. Gitu ya. Jadi itu adalah pandangannya dia sebagai seorang paus. Tapi kalau misalnya dia secara pribadi ya, kalau katanya sih statementnya gini, tapi kalau Prevos dia dukung Real Madrid. Nah, siapa Prevos? Prevos ini adalah nama lahir dari Paus Leo ke-14 ya. Jadi nama aslinya, nama lahirnya itu adalah Robert Prevost, kemudian dia setelah diangkat jadi paus, dia namanya jadi Paus Leo ke-14 ya. Oke, terima kasih remindernya ya, karena memang kadang kita itu suka berantem cuman gara-gara masalah sepak bola ya. Mudah-mudahan tahun ini Piala Dunia 2026, siapapun yang kamu jagoin, negara manapun yang jadi jagoan kamu ya, tetap semuanya damai ya. Jangan sampai kita ngata-ngatain teman cuman perkara pilihan sepak bola aja.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

wondering gak sih? Wondering. Bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ya waktu malam hari itu kita overthinking, anxiety gitu-gitu ya? Nah, ini ada informasinya nih dari pendiri dan juga direktur Gateway of Healing, Dr. Candi Tsuknet ya, yang bilang kalau alasan kecemasan, gelisah gitu ya, sering banget terjadi di malam hari. Ini ternyata rata-rata emang dialami sama banyak orang ya. Karena bagi banyak orang nih, malam hari itu bukan waktu istirahat ya, melainkan lebih seperti penghitungan yang gak terencana dari hari yang terlalu ramai buat diproses gitu. Terus ini bukan kegagalan pribadi ya, bukan. Ini juga bukan gangguan tidur, tapi ini yang terjadi ketika sistem saraf kita itu kelebihan beban selama berjam-jam gitu. Dan akhirnya dikasih momen tenang, nah sistem saraf itu jadi gak tahu mau harus ngapain selain overthinking itu tadi, teman Pro 2. Nah, secara lengkap kecemasan di malam hari ini disebabkan sama otak yang gak bisa istirahat di siang hari ya. Ini bisa disebabkan karena mungkin kamu banyak banget notifikasi di handphone kamu, banyak deadline gitu ya. Terus juga gangguan digital yang bikin otak kita tuh sibuk sepanjang hari ini, terutama buat kamu yang mungkin ngerasa gak bisa kalau ada notifikasi di handphone, harus dibuka, wajib hukumnya. Nah, itu biasanya rawan nih mengalami yang seperti ini, teman Pro 2. Nah, terus yang kedua adalah hormon stres yang mungkin masih aktif ya. Ini bisa karena stimulasi berlebihan di siang hari yang mengganggu siklus badan kamu. Terus kortisolnya juga masih tinggi, bikin sistem syaraf tetap waspada di ancaman yang sebenarnya gak pernah datang gitu ya. Akibatnya tubuh itu jadi sering ngerasa gelisah, waspada, dan susah buat sekedar relax ya. Nah, yang ketiga adalah karena badan kita tuh terbiasa dengan aktivitas, terbiasa bising, terus sibuk di tempat kerja waktu pagi, sehingga waktu malamnya ini justru bikin pikiran kamu tuh teralihkan gitu ya. Dan kalau misalnya gak ada suara, gak ada aktivitas gitu, pikiran-pikiran itu balik lagi dan kerasa intens ya. Jadi ini seorang psikoterapis ya, merekomendasikan buat menyiapkan rutinitas tidur seperti jauhin dari layar, atau mungkin kamu kalau rajin banget nih bikin jurnal, baca, atau stretching gitu. Terus kamu bisa dengerin musik yang menurut kamu tuh bisa menenangkan pikiran kamu ya. Nah, tapi biasanya selain musik ya, itu yang bisa dipakai itu kayak bayi, ada white noise. Pernah denger gak sih bayi itu kalau suaranya berisik malah bobonya nyenyak?

Kenapa? Karena ada white noise gitu. Mungkin dia merasanya aman dikelilingi banyak orang. Jadi kalau dia nangis bisa segera diangkat, dibersihin apa segala macam gitu, teman berdua. Coba deh kalau misalnya lagu-lagu galau enggak bikin kamu ngantuk ya, mungkin kamu saatnya mencari white noise yang sesuai sama yang kamu suka gitu. Kalau teman Via biasanya nyalain white noise-nya itu adalah suara ombak gitu, atau suara hujan. Atau mungkin kamu tertarik enggak white noise-nya ini suaranya tukang lagi motong ubin.

0: api Haridar relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Ketua Pacific Asia Travel Association Indonesia, Dr. Setiono Juandi Darmono menilai kawasan wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten itu punya potensi buat bisa berkembang gak cuma sebagai destinasi wisata aja, tapi juga sebagai ruang pemulihan atau sanctuary gitu katanya teman Pro 2. Nah, perubahan kondisi dunia yang dipengaruhi perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, sampai dampak perubahan iklim bikin banyak orang nyari-nyari gitu ya tempat yang bisa ngasih rasa aman dan juga tenang. Nah, menurut beliau ini kawasan yang bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian lingkungan itu bakal punya nilai lebih ya di masa depan teman Pro 2. Dan Tanjung Lesung ini disebut menawarkan ketenangan, kenyamanan, dan juga kedekatan dengan alam di tengah berbagai ketidakpastian global. Dalam konteks pariwisata, kualitas lingkungannya itu pantainya bersih gitu ya, hutannya terjaga, terumbu karangnya sehat, dan juga budaya lokal yang tetap lestari menjadi faktor penting yang banyak dicari wisatawan teman Pro 2. Ketika wisatawan menghargai kualitas lingkungan tersebut, bakal muncul nih insentif ekonomi yang mendorong berbagai pihak buat mempertahankan dan melestarikannya teman Pro 2. Kemudian pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan bisa berperan sebagai instrumen konservasi ya, bukan sekedar industri yang berorientasi pada konsumsi aja. Nah, Tanjung Lesung ini punya peluang nih buat mengembangkan model pariwisata yang lebih fokusnya pada kualitas pengalaman wisata dibandingin mengejar jumlah kunjungan semata teman Pro 2. Jadi keberadaan akses tol Serang Panimbang yang sedang dalam tahap penyelesaian ini bakal disebut meningkatkan konektivitas menuju kawasan Tanjung Lesung ya. Harapannya pengembangan kawasan wisata di masa mendatang bisa ngasih manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Adakah teman Pro 2 yang udah pernah ke sana? Tanjung Lesung, kalau via jujur belum. belum. Nanti kita coba kali ya. Barangkali ada open trip dari Cirebon ya, biar lebih apa ya? Lebih banyak temennya, ya kan? Atau barengan sama keluarga, teman Pro 2 mengingat di minggu depan itu ada tanggal merah loh, tanggal 16 ya kan? Jadi hari Minggu tanggal 14, terus Senin 15 itu tanggalannya, kalendernya maksudnya ya hitam. Terus Selasanya merah, barangkali kamu mau mengajukan cuti. Tapi kayaknya udah ini kali ya, udah rebutan sama teman-teman yang lain ya. Baiklah, itu dia informasi tentang Tanjung Lesung ya. Semoga ini memang sesuai apa yang diharapkan ya. Selain bisa mengundang apa namanya para wisatawan menikmati slow living di sana, tapi juga ngasih dampak ekonomi ke masyarakat sekitar.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Food Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang udah stay tune ya selama 4 jam terakhir ini. Dan bentar lagi kamu bakalan ditemenin sama Uca ya, buat ngobrol barengan sama dokter gigi Nur Hasanah. Nanti temanya adalah kisah di balik gigi goyang, penyebab, dampak, dan juga solusinya. Ini live dari YouTube kita juga di RRI Cirebon. Teman Pro 2 nanti bisa nimbrung di situ ya, bisa sekalian tanya-tanya juga. Terus bisa WhatsApp di 0811 2020 937. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini di siang hari ini, Uca udah barengan sama seseorang nih yang jadi narasumber kita nih di siang hari ini ya, di Indonesia Sehat. Indonesia Sehat ini edisi hari apa sekarang? Hari Jumat ya. Hari Jumat 12 Juni 2026. Yaitu dengan topik kisah di balik gigi goyang, penyebab, dampak dan solusinya. Dan teman Pro 2, kamu juga bisa nyaksiin siaran ini ya secara langsung. Kamu bisa lihat visualnya di kanal YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Jadi untuk kamu nih yang mau bergabung atau berinteraksi bisa langsung ya lewat live chat YouTube kita atau juga bisa nanya-nanya di WhatsApp nanti di 08 11 20 20 9 37. Dan di siang hari ini kayak yang udah Uca bilang, udah barengan ya sama narsum kita nih ya, yaitu ada Ibu Dokter Gigi Nur Hasanah Jauza. Sapa dulu nih ya. Selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Kak Uca.
3: Kabar baik gak sih pagi? Pagi? Siang ya? Pagi menuju siang ya. Kabar baik.
4: Alhamdulillah.
3: Pagi ini dari mana? Dari kantor apa gimana?
4: Kebetulan dari rumah. Jadi dari rumah langsung ke sini.
3: Oke. Dan juga kita tuh kan mau ngomongin kisah di balik gigi goyang ya. Gigi goyang tuh gigi yang goyang ya, bukan
4: betul,
3: kitanya yang goyang.
4: Bukan kitanya yang goyang, tapi giginya yang goyang.
3: Oke, ini agak serius dikit nih ya pembahasannya nih ya, teman Pro 2. Jadi mungkin Uca mau langsung nanya aja nih, Dok. Sebagai pembukaan nih ya, sebenarnya apa sih Dok tanda utama bahwa gigi atau gusi seseorang itu bisa dibilang benar-benar sehat?
4: Oke, okay, iya, kita mulai dari yang sehat dulu ya.
3: Okay.
4: Jadi gigi itu kan dia didukung oleh jaringan pendukung sekitar. Jadi gigi itu ditopang oleh jaringan gusi. Di dalam jaringan gusi itu ada jaringan tulang juga serta serat-serat, ligamen dan jaringan periodontal. Kita sebutnya adalah jaringan periodontal. Nah, kalau misalnya gigi sehat itu ditandai dengan satu, kalau giginya yang pasti tidak ada lubang. Lalu yang kedua, jaringan gigi yang sehat atau jaringan periodontal yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya kalkulus atau karang gigi, tidak adanya jaringan gusi yang memerah, jadi warnanya tuh pink, pinknya tuh bisa dibilang kayak coral pink gitu ya. Nah itu adalah jaringan gusi yang sehat serta tidak ada kegoyangan gigi gitu.
3: Oke, baik Ibu Dokter ya. Lalu juga nih, Kalau secara anatomi mungkin ya Bu, mungkin kita sih kurang ngerti ya Bu, yeah. Tapi kalau menurut Ibu dokter sendiri, yang membuat gigi kita itu tertanam kokoh di dalam rahang sendiri, itu tuh bagian jaringan apa yang menopang Bu?
4: Oke, aku jelasin, kemudian aku bawa ya. Jaringan gigi sehat, sedangkan yang satunya ini adalah jaringan gigi yang memang sudah tidak sehat gitu. Jadi secara alaminya gigi itu terdiri dari beberapa struktur ya. Kita mulai dari struktur yang bagian keras sampai jaringan pendukungnya. Untuk struktur keras dari gigi itu terdiri dari enamel atau yang paling atas, disebut dengan, bukan email ya, tapi email gigi. Lalu ada dentin, itu lapisan kedua. Dan lapisan ketiga itu berisi saluran saraf dan pembuluh darah. Itu disebutnya dengan saluran akar gigi. Nah lalu apa yang bisa membuat gigi itu kencang atau dia kuat gitu ya, tertanam di dalam tulang? Karena di dalam gusi itu kita punya tulang, lapisan kedua nih. Kalau dari luar ya, kita kupas dari luar, itu ini adalah gusi. Lalu ada tulangnya sendiri. Lalu di sini terdapat membran periodontal. Nah ini isinya adalah seperti jaringan-jaringan ikat serat-serat kolagen. Nah dia itu yang akan mengikat gigi itu sendiri. Kalau secara kita analogi sehari-hari nih ya, kan kita sering tuh ngelihat kayak pohon itu suka diikat terus pakai tali diikat ke sini, sisi sini biar dia nggak goyang. Itu kurang lebih seperti itu gigi. Jadi dia itu diikat oleh serat-serat periodontal yang ada di sini gitu. Nah itu yang membuat gigi itu terikat dengan kokoh di dalam tulangnya itu sendiri. Karena tulang kan bentuknya spons ya. Spons itu jadi ada seperti lingkaran-lingkaran kecil di dalam tulang. Nah itu isinya adalah jaringan-jaringan ikat yang nanti akan mengikat giginya sendiri. Begitu.
3: Cuman kalau secara umum sih Uca sendiri paling pahamnya ada email itu ya.
4: Iya,
3: email.
4: Betul,
3: karena email itu kan suka ada di iklan-iklan gitu kan. Berarti itu benar enggak sih apa kalau pasta gigi itu akan melindungi si email-email itu, Dok?
4: Jadi kalau pasta gigi, kita bahas tentang kandungan pasta gigi ya. Jadi pasta gigi itu biasanya memiliki kandungan fluoride yang dia itu kandungannya mirip dengan kandungan alami di dalam mineral di enamel gigi atau email itu. Nah, pada saat kita menggunakan pasta gigi yang memiliki fluoride, itu akan menambal kekosongan atau porositas kecil yang ukurannya mungkin mikromili dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi dia itu akan menambal gigi kita yang bolong-bolong itu, bolong-bolong kecil itu. Karena pada saat kita makan secara alami gitu ya, kita makan nih, otomatis makanan itu kan memberikan paparan terhadap gigi kita ya. Itu ada asam lah, ada manis dan lain sebagainya. Memang gigi itu memiliki kita rongga mulut ini memiliki fungsi flushing secara normal, fisiologis gitu ya, alami gitu, diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita dikasih air liur, jadi fungsinya untuk membilas. Nah pada saat kita makan pasti akan terjadi pengelupasan sedikit lah dari rongga gigi yang paling luar gitu, dari lapisan gigi paling luar. Nah pada saat itu terkelupas dan sudah terbersihkan, terbawa oleh air liur. Air liur juga sebenarnya berfungsi untuk memperbaiki struktur juga, tapi dibantu dengan pasta gigi itu akan lebih kompak gitu ibaratnya.
3: Berarti emang pasta gigi ini membantu secara signifikan juga berarti ya.
4: Betul.
3: Kalau ntar dulu, masih di luar konteks ya. Kalau siwak gimana?
4: Siwak ya namanya. Kalau siwak, siwak itu sendiri kan sebenarnya memang digunakan pada zaman Nabi dulu ya, gitu kan. Mungkin pada saat itu belum ada perkembangan teknologi yang signifikan. Betul. Jadi memang kalau misalnya siwak itu sendiri membersihkan, tapi kalau untuk pelepasan fluoride-nya kita tetap membutuhkan zat-zat kimia lain gitu.
3: Makanya sekarang ada pasta gigi juga yang ada kandungan siwaknya gitu ya.
4: Oke.
3: Balik lagi nih ya, dulu. Terus sering kali kan katanya orang itu nganggep gigi goyang itu kan cuma masalah sepele karena usia gitu. Apakah gigi goyang itu selalu merupakan tanda suatu penyakit?
4: Oke, kita bahas. Jadi gigi goyang itu ada dua. Gigi goyang itu kategorinya ada gigi goyang alamiah atau dia fisiologis, terjadi secara alami. Biasanya itu pada usia anak-anak. Jadi giginya goyang karena sudah mau tergantikan oleh gigi baru.
3: Berarti itu kayak gitu ya, apa namanya, gigi susu gitu.
4: Betul, gigi susu yang berjumlah 20 gigi itu nanti dia akan goyang secara alami dan terganti oleh gigi baru. Nah itu bukan suatu tanda dari penyakit, tapi memang itu adalah siklus hidup dan siklus dari pergantian gigi sendiri. Tapi ada yang kedua, itu adalah kegoyangan gigi yang bersifat patologis atau bersifat karena sesuatu nih gitu. Nah itu yang bisa menimbulkan tanda-tanda ini bahaya deh gitu. Dan banyak juga sebenarnya penyebabnya dari gigi goyang yang patologis ini. Yang paling pertama kita sering temuin pada saat praktek, dan pasien tuh banyak sebenarnya mengalami itu tapi gak disadari, itu adalah karena penumpukan makanan awalnya. Jadi gigi goyang karena terjadi karena peradangan jaringan periodontal yang tadi saya bilang itu ya, peradangan periodontal yang ada di sini nih. Jadi kita gak sadar nih, penyebab utamanya itu adalah kita tumpuk makanan. Mungkin cara pembersihan selama ini sikat giginya kurang baik, atau misalnya cepet-cepet buru-buru gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang gak terbersihkan. Nah akhirnya sisa-sisa makanan itu menumpuk, membentuklah karang gigi. Mungkin kalau karang gigi udah sering denger ya, karang
5: sudah,
4: gigi
5: udah.
4: Nah karang gigi itu nanti dia akan menyebabkan penurunan dari tulang dan gusi. Karena karang gigi itu kan berisi beribu-ribu bakteri yang sudah terkalsifikasi. Ibarat terkalsifikasi itu dia membuat mengeras gitu ya. Nah itu karang gigi, bakteri-bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi. Nah serat kolagen dari gusi yang terusak oleh dia itu nanti akan menyebabkan gusinya menurun, kayak di sini contohnya ya. Ini adalah, anggaplah ini adalah karang gigi yang abu-abu ini. Jadi kalau karang giginya sudah masuk ke bawah, otomatis serat-serat yang di sini ini dia akan putus. Akhirnya gusi akan turun-turun terus-menerus. Nah, gusi yang turun diimbangi juga dengan tulang yang turun. Jadi zat-zat racun lah ibaratnya dari bakteri itu, dia akan menurunkan tulang juga. Jadi otomatis yang tadinya gigi itu tercengkram 2/3 akarnya full tercengkram, pasti akan menurun gusinya, sehingga nanti akan terjadi kegoyangan. Jadi akar yang tadinya full tercengkram mungkin akan cuman setengah lah tercengkram oleh jaringan periodontal ini. Akhirnya perbandingan yang tercengkram dan tidak tercengkramnya kan besar ya, 2:1, otomatis goyang. Nah itu yang biasanya terjadi di masyarakat.
5: Iya, benar.
4: Tapi ada faktor-faktor lain juga nih yang biasanya kita nggak terlalu paham gitu ya, nggak terlalu ngeh gitu. Ada seperti trauma. Trauma itu ada dua, trauma dari bagian dalam atau internal ya, dan trauma eksternal. Kalau eksternal tuh contohnya lah kita amit-amit kecelakaan, kepukul, nah itu kan otomatis gigi goyang. Nah lalu kalau misalnya trauma yang dari internalnya yang biasanya terjadi, itu contohnya kita habis tambal gigi nih gitu.

0: Karena kita harus mempertimbangkan juga dari kontaknya. Kalau misalnya kita buat kontaknya terlalu berat, otomatis kan beban. Jadi gigi itu di bawahnya kayak ada bantalan gitu ya kalau kita gitu. Jadi bantalan gigi ini dia itu akan menahan beban dari atas. Karena kalau sebenarnya kalau kita lihat secara mikroskopik gitu ya, gigi itu setiap kita mengunyah dia itu bergerak sebenarnya. Jadi kayak boncing gitu, ada bantalannya di bawah gitu. Nah, pada saat dia terkena beban yang terlalu tinggi, akhirnya di sini kan meradang nih, ibaratnya dia kayak dipukul terus menerus, otomatis kan dia capek tuh, nah akhirnya dia meradang, nah itu yang bisa menyebabkan kegoyangan. Terus selain itu bisa juga dari faktor-faktor penyakit sistemik. Faktor penyakit sistemik yang biasanya sering, paling sering berkaitan dengan kegoyangan gigi itu adalah diabetes mellitus. Nah, terkadang pasien-pasien diabetes tuh, dok, ini gigi saya kok pada goyang gitu ya. Padahal ibaratnya gigi saya tuh gak terlalu kotor-kotor banget mungkin ya, karena giginya gak terlalu banyak gitu. Tapi kok pada goyang. Paling khas pada diabetes mellitus itu adalah kegoyangannya tidak terjadi hanya pada satu gigi, tapi hampir di keseluruhan giginya itu goyang. Nah, itu berkaitan dengan kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya itu tinggi, biasanya kegoyangan itu terjadi karena kembali lagi ke berhubungan dengan serat kolagen itu. Lalu penyebab yang lainnya adalah faktor eksternal yang paling banyak ditemukan di masyarakat Indonesia adalah merokok. Itu banyak banget kan, merokok itu hampir kayaknya 80% pria dewasa itu kan merokok. Itu adalah salah satu penyebab kegoyangan gigi yang agak susah untuk kita minta pasien untuk tinggalkan gitu tanpa kita sadari.
1: Berarti itu masuk faktor patologis itu ya?
0: Iya, betul, faktor patologis itu. Dan itu diciptakan oleh kebiasaan buruk ya. Kalau misalnya merokok gitu, jadi itu masih bisa ditinggalkan sebenarnya. Kalau yang lainnya kan tadi ke arah sistemik.
1: Betul. Oke. Dan Uca sendiri kan juga kadang tuh suka ngelihat apa ya, scaling ya berarti. Iya, scaling yang sampai karang giginya tuh sampai ngebuat gigi goyang kayak gitu sih, sampai ada darahnya atau apa-apa, itu udah serem banget sih, dok. Nah, kalau kayak gitu itu bisa di nggak goyang lagi nggak sih, dok? Sembuhnya itu gimana gitu?
0: Berarti kita masuk ke treatmentnya ya. Kalau misalnya sudah ada kegoyangan, ini penyebabnya adalah karang gigi. Kalau misalnya ada karang gigi, yang pasti kita harus bersihkan dulu karang giginya. Karang gigi itu kan pasti ada yang di atas gusi dan di bawah gusi. Pada pasien-pasien yang memang karang giginya sudah banyak banget, biasanya kita nggak cukup dengan perawatan scaling. Karena kalau scaling itu kita terbatas hanya membersihkan karang gigi di daerah sini yang memang kelihatannya di atas dari di atas dari lingkaran gusi ya, lingkaran atau leher gusi dan gigi itu di atasnya, lalu kita bersihkan sedikit sampai bawah sini kalau scaling, nggak bisa sampai dalam-dalam banget. Nah, kalau misalnya biasanya untuk treatment planning perawatan pasien itu kita scaling dulu, kita bersihkan dengan scaling, kita evaluasi 1 bulan sampai 3 bulan. Kalau misalnya terjadi kenaikan atau perbaikan dari tulang dan gusinya itu belum terlalu bagus, biasanya kita lakukan root planning atau pembersihan pada di daerah karang gigi yang di daerah di dekat akar gigi gitu maksudnya. Nah, setelah itu kita cek lagi, kita kontrol lagi 1-3 bulan, lalu setelah itu kita lihat kalau masih belum bagus, belum optimal, itu ada namanya kuretase. Jadi kuretase itu kita bersihkan bagian gusi dalamnya. Jadi gusi itu kan ada yang masuk ke gigi, ada yang di bagian luar. Nah, bagian dalamnya ini biasanya sudah nempel karang giginya. Nah, itu kita bersihkan bagian dalam. Jadi kayak dikuret. Kalau kita taunya orang hamil kan dikuret, dibersihkan rahimnya. Nah, itu kita bersihkan tuh si gusi bagian dalamnya. Nah, nanti kalau misalnya udah gak bisa lagi, baru kita ada yang namanya bedah flap. Jadi gusinya kita buka, otomatis kan nanti akan terlihat tuh akar giginya. Nah, itu kita bersihkan scaling tapi dengan keadaan gusi sudah dibuka. Nah, kalau misalnya masih bisa gak sih, dok, gigi yang udah goyang itu diselamatkan? Karena tergantung kegoyangan giginya. Jadi kegoyangan gigi itu ada 3 grading yang biasanya dokter gigi gunakan. Kegoyangan gigi grade 1 itu ditandai dengan pergerakan gigi lebih dari 1 mm ya, tapi hanya pada satu arah aja, misalnya horizontal doang nih gitu. Itu masih bisa untuk kita perbaiki. Biasanya dengan scaling pun dia akan kencang lagi. Nah, lalu ada grade 2. Grade 2 itu pergerakan gigi secara horizontal juga lebih dari 1-2 mm kegoyangannya atau pergerakannya, tapi dia arahnya udah 2 arah, misalnya depan belakang, kanan kiri, kita goyangin dia udah goyang. Nah, itu grade 2. Itu masih bisa kita lakukan perawatan splinting. Jadi biasanya setelah kita lakukan scaling, setelah kita lakukan root planning dan udah bersih, bagian akarnya, bagian giginya sudah

0: tidak ada karang kayak gini, itu kita lakukan splinting. Jadi splinting itu seperti kalau behel itu kan kawat dikasih bracket ya. Kalau splinting itu jadi kawatnya ada kawat khusus, biasanya ukurannya sangat kecil gitu, itu kita tempelkan ke giginya. Jadi gigi yang goyang misalnya ada dua gigi goyang, nah samping-sampingnya masih kencang gitu ya. Nah kita lem ibaratnya, jadi kita taruh si kawatnya. Gimana ya saya jelasin, oke gini. Misalnya ini ya, jadi kawatnya saya taruh di sini, terus ditempel ke gigi-gigi yang masih kenceng juga.
1: Tapi ukurannya kecil itu.
0: Ukurannya sangat-sangat kecil gitu. Jadi itu fungsinya adalah biar memfiksasi gigi ini. Jadi gigi goyang itu kan kalau misalnya kita pakai makan, otomatis dia bakal goyang terus dong.
1: Apalagi udah kanan kiri depan belakang gitu.
0: Iya. Nah nanti yang dikhawatirkan adalah tulang dan gusinya nggak bisa naik secara optimal, karena kan tetap ada beban.
1: Berarti itu akan naik lagi si gusi.
0: Iya.
1: Itu dong.
0: Jadi gusi dan tulang itu masih bisa naik lagi karena dia akan terus berregenerasi kan, selama tidak ada efek bakteri atau misalnya tidak ada zat-zat yang melukai dia ibaratnya, itu dia akan bisa healing lagi dengan sempurna. Makanya biasanya kita splinting itu tujuannya biar dia gak goyang, jadi gak kena tekanan yang berlebih, otomatis nanti gusinya bisa naik lagi ke atas. Seperti
1: Oke. Dan nih kalau gigi susu itu kan katanya, kenapa nih proses gigi susu, maaf ya teman Pradu, gigi goyang pada anak anak saat pergantian gigi susu itu dibilang aman, sedangkan kalau buat orang dewasa itu bisa jadi sinyal bahaya dok.
0: Karena itu adalah dua fase yang berbeda. Kalau misalnya gigi susu goyang, itu adalah fase alami, dimana nanti di bawah gigi susu itu akan ada gigi penggantinya atau gigi dewasa yang menggantikan. Jadi pada saat dia goyang dan hilang gigi susunya, gak apa-apa, toh nanti ada gigi yang naik lagi. Betul. Dan itu adalah proses alami. Tapi kalau pada pasien-pasien dewasa gigi goyang, itu dia gak ada gigi penggantinya lagi. Jadi pada saat dia goyang, kita coba untuk pertahankan semaksimal mungkin. Kalau misalnya memang kegoyangannya sudah derajat 3 dan sudah tidak bisa dipertahankan, itu adalah suatu pertanda bahaya yang mengancam ibaratnya gitu. Karena pasti giginya kan harus dicabut. Nah, kalau misalnya sudah dicabut, terjadilah efek domino dari gigi yang dicabut itu di dalam rongga mulut. Giginya yang lainnya akan geser, lalu akan terjadi pengunyahan yang tidak maksimal. Nah, akhirnya harus digantikan dengan gigi palsu. Seperti itu.
1: Dan juga mungkin kalau untuk orang dewasa sendiri nih dok, berapa persen rata-rata kasus gigi goyang yang terjadi? Yang ini tuh berujung pada pencabutan kalau telat ditangani.
0: Oke, kalau presentasenya mungkin kalau secara resmi datanya gitu ya, saya belum pegang secara pasti. Tapi berdasarkan pasien yang saya temui di klinik dan selama ini saya praktek, kayaknya hampir 50-60% tuh saya sering menemui pasien-pasien yang seperti itu. Tapi ya tadi balik lagi, penyebabnya beda-beda. Cuman kegoyangan sampai harus dicabut itu sering saya temui ya. Paling sering itu pertama karena karang gigi, karena kalkulus gitu ya. Lalu kedua memang disertai, memang sudah ada karang gigi disertai dengan penyakit penyerta yang tadi contohnya diabetes. Lalu yang ketiga biasanya terjadi karena efek domino dari gigi yang dicabut dan tidak diganti oleh gigi palsu. Jadi ibaratnya sering banget itu adalah gigi belakang tinggal satu gitu giginya ya, karena samping-sampingnya udah pada nggak ada, terus dia sehat tapi ujung-ujungnya menjadi goyang karena itu tadi tekanan yang harusnya dia share bersama teman-temannya, dia tanggung sendiri, berat gitu bebannya, akhirnya dia goyang. Nah, itu
1: karena,
0: sering banget
1: karena gigi susu bisa gigi bungsu maksudnya. Itu bisa nggak sih dok
0: membuat
1: gigi
0: goyang.
1: Lainnya tuh goyang gitu atau apa?
0: Kalau untuk gigi bungsu, apalagi gigi bungsu yang tumbuhnya miring gitu ya, yang tidak sesuai, itu biasanya bisa menyebabkan kegoyangan. Tapi memang kegoyangannya tidak masif sampai gigi yang lainnya yang banyak gitu, enggak. Biasanya yang goyang itu adalah gigi depannya. Jadi yang menjadi korban itu adalah gigi geraham dewasa keduanya, yang pas di depan dari gigi geraham bungsu itu. Kenapa biasanya terjadinya itu karena pada saat gigi bungsu tumbuh miring, itu kan otomatis dia akan mendorong gigi depan. Ditambah lagi nanti akan ada space di mana sisa makanan akan mudah masuk tuh di antara gigi bungsu dan gigi depannya itu. Nah, makanan itu sebenarnya yang membuat gigi depannya akan goyang. Karena makanan-makanan itu nanti kan akan menjadi sumber rumah bakteri tuh. Nah, bakteri balik lagi akan menyebabkan pelepasan zat-zat yang merusak tulang dan gusi. Akhirnya terjadilah peradangan lagi di bawah dan membuat giginya goyang. Atau bisa dengan mekanisme yang kedua. bakteri-bakteri yang nyelip itu karena makanan nyelip dan membentuk bakteri, akhirnya menimbulkan lubang. Nah, lubangnya itu dibiarkan terus menerus di gigi yang di depannya, sehingga nanti lama-lama sampailah ke bagian gigi yang ketiga ini, lapisan yang ketiga yang di dalam. Otomatis ini nanti akan mati saraf gigi dan pembuluh darah yang di sini. Ini akan menjadi jalan tol bagi bakteri. Ibaratnya dari lubang dia akan masuk, ini contohnya ya, dari lubang di sini dia akan masuk ke dalam, membentuklah bengkak di bawah. Nah, kalau sudah bengkak seperti ini pasti giginya goyang gitu.
1: Berarti emang korbannya malah gigi geraham depannya. Kedua itu ya.
0: Sering sih saya nemuin kalau gigi bungsu yang menyebabkan kegoyangan itu pada saat dicabut jatuhnya buy one get one. Jadi gigi gerahamnya kita cabut tapi gigi depannya pun juga ikut kecabut gitu, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan.
1: Kasian banget. Ya teman Pro 2 nih, kamu buat yang mau nanya-nanya masih Uca tunggu nih ya. Kamu bisa nanya langsung ke live chat YouTube kita di YouTube RRI Cirebon atau di nomor telepon kita ya, di WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Uca mau ngasih satu pertanyaan lagi kali ya sebelum jeda nih. Nah, Ibu Dokter, apakah goyangnya gigi itu biasanya terjadi secara mendadak atau sebenarnya ini tuh ada proses perlahan yang sering kita abaikan gitu sebagai pasien?
0: Oke. Yang pasti tidak secara mendadak. Karena tadi proses perjalanan dari gigi itu goyang tuh panjang. Jadi sebenarnya prosesnya itu lama. Cuman pasien gak sadar. Mulai dari yang biasa terjadi itu adalah penumpukan karang gigi. Terus tanda awalnya, jadi tracknya itu adalah penumpukan karang gigi dulu. Lalu setelah itu gusinya meradang. Biasanya ditandai dengan pada saat kita menyikat gigi, gusinya mudah berdarah. Terus gusinya terlihat seperti menggendut gitu ya. Kan harusnya gusi itu pada saat kita ngaca nih, bentuknya itu seperti segitiga gitu kan, mengisi di setiap giginya. Nah, itu mulai kayak membulat-membulat. Nah, itu adalah mulai peradangan gusi. Tanpa disadari, oh yaudah aman-aman aja lah gitu kan, sikat gigi berdarah aman-aman aja. Dibiarkan terus-menerus, akhirnya tulang turun. Nah, terjadilah kegoyangan. Jadi kegoyangan gigi itu bukan sesuatu hal yang terjadi dalam waktu yang singkat sebenarnya. Dan itu bisa dicegah kalau kita lakukan perawatan atau konsultasi ke dokter gigi, pemeriksaan secara rutin 6 bulan sekali. Karena biasanya kegoyangan itu terjadi dari lebih dari 6 bulan gitu. Makanya kita harus cek dokter 6 bulan sekali itu adalah maksudnya itu.
1: Tuh, dengerin teman Pro 2 ya. Jangan lupa abis ini kalau yang belum ngecek gigi langsung buat jadwal ya, Dok.
0: Iya, boleh buat jadwal langsung.
1: Oke. Kita akan ngebahas lebih lanjut nanti ya dengan topik kisah di balik gigi goyang, penyebab, dampak dan solusinya nanti. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sakti Hari Darelasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
4: Mbappe,
5: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
6: Ya, kayak ngerti aja.
5: Yeay, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
2: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
3: Ngerti Bola.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Indonesia Sehat nih barengan narasumber kita ada Ibu Dokter Gigi Nur Hasanah. Dan kita masih ngebahas tentang kisah dibalik gigi goyang nih ya Ibu. Kita mau langsung nanya aja nih Uca nih, mau langsung nanya nih, apakah ada kebiasaan menggertakkan gigi pas tidur itu bisa mempengaruhi juga atau memicu gigi jadi goyang gitu gak sih Ibu Dokter? Ya,
1: betul.
0: Oh ya.
1: Jadi menggeretakkan gigi pada saat tidur itu biasa disebut dengan bruxism. Biasanya kita sebagai orang yang menderitanya nih, orang yang tidurnya gerot-gerot itu gak ngeh. Biasanya itu orang-orang sekitar kita yang ngeh. Karena dia benar-benar terjadi pada saat kita sudah fase terlelap. Jadi baru terjadilah bruxism itu. Balik lagi ke yang tadi saya sudah jelaskan, yang di trauma ya. Jadi pada saat kita menggerot-gerotkan gigi itu kan otomatis terjadi tekanan yang berlebih tuh. Karena biasanya bruxism itu terjadi dengan tekanan yang berlebih. Jadi biasanya dia gak pelan-pelan gerot-gerot gigi, jadi langsung kenceng. Makanya kerasa, makanya kedengar oleh teman kita atau saudara kita pada saat tidur itu gerget-gerget gitu. Kedengeran banget gitu kan gerot-gerot dari giginya. Nah itu tekanan yang berlebih itu mengenai hampir ke seluruh giginya. Otomatis akan terjadi tekanan berlebih yang dihantarkan ke bagian bawah tulang dan menjadi sinyal menjadi sinyal dari pertahanan yang di bawah tulang tadi yang boncer, yang tadinya sebagai penyangga itu dia udah gak kuat gitu kan, atau berlebih gitu tekanannya. Jadi bisa menyebabkan kegoyangan gigi juga. Gitu.
0: Oke, berarti gimana itu ya? Kalau nah, kita gak sadar kayak gitu.
1: Bruxism itu kan sebenarnya terjadi secara psikologis juga sebenarnya. Karena saya sendiri adalah salah satu pasien bruxism ya. Saya juga bruxism dan setelah saya konsultasi dengan dosen saya dan lain sebagainya, ternyata memang bisa terjadi kalau misalnya kita dalam tekanan psikologi, contohnya lagi stres, kecapean, kayak gitu. Nah muncullah bruxism. Biasanya kita bisa antisipasi efek terhadap giginya itu dengan penggunaan net guard. Net guard itu sama seperti retainer. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang membutuhkan behel gitu ya, yang dia mas sekarang tuh retainer-retainer yang bening-bening gitu. Tapi kalau retainer itu kan keras ya, kalau net guard itu agak sedikit lembut gitu. Nah terus biasanya disebut dengan mood guard. Jadi kita buatkan tuh seperti retainer itu. Fungsinya adalah biar pada saat gigi atas dan bawah itu bergesekan, yang terkena itu adalah lapisan itunya. Kan dia juga bentuknya rata. Jadi tidak mengikis gigi dan tidak terjadi tekanan berlebih itu. Akhirnya tidak terlalu merusak ke gigi dan jaringan pendukungnya.
0: Oke. Jadi juga mungkin kan banyak orang-orang yang belum sadar juga ya kalau mereka itu bruxism itu ya.
1: Iya,
0: tadi
1: betul,
0: ya dok ya. Dan juga tadi kan juga dibilangin ya sama ibu dokter, katanya diabetes itu salah satu yang penyebabnya gigi goyang tadi ya. Nah selain diabetes nih, apakah ada penyakit sistemik lain atau faktor hormonal maksudnya? Kayak kalau pada ibu hamil atau yang bisa membuat gigi tuh rasanya tuh lebih longgar atau goyang gitu, ada gak sih Ibu?
1: Ada. Biasanya kalau misalnya pada ibu hamil tuh sering terjadi ya. Terjadinya itu adalah peradangan gusi pada kehamilan. Nah itu terjadi karena hormonal. Jadi biasanya gusi itu akan sedikit ikatan-ikatan yang tadi saya bilang serat-serat kolagennya itu agak sedikit longgar. Akhirnya terjadilah kegoyangan gusi dan terjadi peradangan gusi juga yang disebabkan oleh hormonal juga. Tapi itu nanti akan menghilang dengan sendirinya setelah kehamilannya itu selesai. Jadi itu memang karena faktor hormon aja. Nah itu biasanya kita lakukannya, tindakannya ya balik lagi kita bantu dengan scaling ya. Karena kan scaling kita hindarkan faktor etiologi yang lainnya dulu nih. Karena kalau misalnya dari hormonalnya kan memang dia sedang hamil gitu ya. Jadi ya udah kita cari faktor etiologi lain yang bisa kita kesampingkan dulu. Nah, terus kalau misalnya penyakit lainnya itu bisa juga contohnya ada osteoreumatitis ya. Terus setelah itu ada juga seperti autoimun itu juga bisa menyebabkan kelonggaran pada jaringan pengikat giginya itu sehingga menimbulkan terjadi kegoyangan gigi. Kalau hal-hal seperti itu biasanya kita harus bukan satu dokter yang menangani nih. Jadi kita juga harus konsul dengan dokter yang menangani pasiennya di keadaan sistemiknya itu. Jadi biasanya kita berkolaborasi sama-sama menangani keluhan-keluhannya begitu.
0: Oke, oke, baik Ibu Dokter. Dan juga apakah kayak kekurangan nutrisi tertentu kayak vitamin C, kalsium itu secara langsung bisa nyebabin gigi goyang pada orang dewasa?
1: Oke, kalau misalnya kekurangan vitamin memang ada efeknya, tapi biasanya tidak terlalu signifikan kegoyangannya. Kecuali kita benar-benar kurang vitaminnya, malnutrisi banget gitu ya, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita kekurangannya hanya sedikit, paling mengacunya, memicunya itu adalah terjadi peradangan gusinya. Kalau sampai ke tahap kegoyangan giginya, itu biasanya sih nggak terlalu sering terjadi gitu.
0: Oke, oke. Dan juga nih, kalau sering kali pemakaian tusuk gigi setelah makan itu dilakukan secara ekstrim, apakah itu berbahaya ya Bu Dokter?
1: Oke.
0: Bagi jaringan apa nih ya? Bagi jaringan periodontium gigi katanya.
1: Oke.
0: Benar gak?
1: Betul, pasti itu terjadi. Jadi saya selalu menyarankan pasien-pasien untuk tidak menggunakan tusuk gigi. Memang tusuk gigi itu kalau misalnya kita dokter gigi sudah agak lama ya, tidak kita rekomendasikan kepada pasien. Kita biasanya ganti switch ke dental floss atau benang gigi. Nah itu memang lebih aman untuk digunakan oleh pasien. Kan biasanya tusuk gigi itu digunakan kalau ada yang nyelip-nyelip gitu kan ibaratnya. Tapi tanpa kita sadari penggunaan tusuk gigi itu sendiri. Jadi kalau tusuk gigi kan misalnya ini gigi ya, terus ada yang nyelap di sela-selanya sini. Kita congkel gitu kan ibaratnya. Nah pada saat kita masukkan tusuk gigi, itu memang ada bagian dari sisa makanan yang keambil. Tapi sisi lainnya adalah ada bagian dari sisa makanan lain yang kita dorong masuk ke dalam gusi. Nah itu yang sering menimbulkan terjadi peradangan gusi, lalu penumpukan makanan di bawah gusi, menyebabkan kalkulus atau karang gigi di bawah gusi. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan tulang, peradangan jaringan periodontium tadi, jaringan periodontal, dan menyebabkan terjadinya kegoyangan. Jadi kalau misalnya bisa sih dihindari penggunaan dari tusuk gigi.
0: Kalau nggak mendesak ya dok.
1: Iya, kalau mendesak pun coba cari dental floss deh gitu. Sekarang kan dental floss gampang ya ditemuin di apotek-apotek sekitar, minimarket udah banyak. Kalau dulu memang masih agak apa ya dental floss itu, kalau sekarang udah banyak ditemuin. Jadi kita gantilah ke dental
0: floss. Harus sedia aja.
1: Betul,
0: kalau nggak ya
1: sedia
0: kita
1: aja, kita bawa aja. Karena kalau misalnya dental floss itu kan dia benang, jadi dia nggak ada tekanan untuk menusuk sisa makanannya. Jadi dia benar-benar mengambil sisa makanannya seperti itu. Kalau tusuk gigi yang dikhawatirkan itu tadi, ada makanan yang keambil, tapi pasti ada makanan juga yang tambah masuk ke dalam. Betul. Dan itu gak bisa dibersihkan oleh sikat gigi
0: karena udah masuk itu ya dok.
1: Iya,
0: Oke. Dan juga sekarang tuh kan ada misalkan tren penggunaan behel atau kawat gigi yang nggak ditanganin oleh dokter profesional.
1: Iya.
0: Apakah itu sangat berbahaya?
1: Sangat berbahaya sekali ya. Saya pernah nemuin juga sih, kebetulan pasiennya memang ditangani. Jadi pasiennya pasang behel, tapi bukan oleh yang profesional, bukan oleh dokter gigi gitu ya. Ditangani oleh biasanya salon-salon gigi gitu ya, tukang-tukang gigi gitu. Yang menawarkan jasa untuk pemasangan behel. Jadi pada behel itu tidak sesimpel yang kita lihat, cuman kawat ditempel, di bracket, terus kita kasih karet. Nah penggunaan karet itu adalah memberikan tekanan ke giginya. Jadi kalau misalnya kita pakai behel, tapi pakainya asal-asalan, penempatannya juga tidak sesuai dengan ilmu gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu kan, berdasarkan perhitungan dan lain sebagainya, otomatis akan terjadi pergerakan gigi yang tidak diinginkan. Nah pergerakan gigi yang tidak diinginkan itulah yang akan menyebabkan kegoyangan gigi. Karena setiap kita kan kalau misalnya behel pasti pakai karet tuh. Nah karet itu tuh akan menyebabkan tekanan pada giginya yang menyebabkan pergeseran dari gigi. Kalau tekanannya berlebih, otomatis pergeseran yang tidak diinginkan yang akan timbul. Jadi pergeseran gigi itu ada dua, pergeseran gigi yang diinginkan dan pergeseran gigi yang tidak diinginkan. Kalau tekanannya sesuai dengan teori, yang akan timbul adalah pergeseran gigi yang diinginkan. Jadi pada saat nanti dia waktunya untuk ganti behel, kegoyangannya sudah berkurang gitu. Tapi kalau pergerakan gigi yang tidak diinginkan, dia akan merusak struktur tulang tanpa membiarkan di bagian lainnya. Itu adalah tulangnya terisi dulu. Jadi otomatis kanan kirinya ibaratnya goyang semua gitu. Karena kanan kirinya itu tulangnya udah hilang semua, jadi giginya goyang. Nah itu paling berbahaya banget sih. Dan itu sulit untuk kita treatment biasanya kalau udah kayak gitu.
0: Benar. Serem sih kalau ke tukang gigi gitu ya.
1: Iya, hindarin ya teman-teman.
0: Hindarin gigi. Kalau orang tuanya masih batu gimana tuh dok?
1: Aduh susah ya. sekarang. Tapi sekarang kan kita udah banyak nih media-media kayak sosmed, media edukasi di YouTube kayak gitu, yang membahas tentang bahayanya ke dokter gigi, bahayanya ke tukang gigi dan lain sebagainya. Akhirnya kalau bisa sih orang tuanya gak diliatin aja tuh video-videonya ya, biar nanti kelihatan tuh efeknya seperti apa gitu.
0: Oke. Mungkin sekarang kita bahas ke solusinya ya, Dok. Apa langkah pertama yang dilakukan? Mungkin dilakukan dokter gigi kali ya, saat memeriksa pasien dengan keluhan gigi goyang.
1: Yang pertama, pada saat kita menemukan pasien dengan gigi goyang, kita cari dulu faktor etiologinya atau faktor penyebabnya. Kita yang biasanya pada saat pasien datang itu kan kita lakukan anamnesa ya, atau kita lakukan seperti wawancara nih gitu. Kita gali informasi dari pasien, apakah ada kelainan sistemik, seperti tadi penyakit-penyakit sistemik, lalu apakah ada kebiasaan buruk, contohnya tadi merokok, terus bruxism, lalu kebiasaan-kebiasaan buruk lain yang berkaitan dengan peradangan atau kerusakan di jaringan periodontal. Lalu setelah itu kita akan cocokin nih yang tadi kita dapatkan info-infonya dengan keadaan di rongga mulut pasiennya. Biasanya langsung ketemu sih, Dok, iya saya merokok. Oke. Pada saat merokok, kita buka, pasti di situ terjadilah penumpukan karang gigi. Nah, pada saat terjadi penumpukan karang gigi, yang pertama pada saat kita lakukan adalah pasti dibersihkan dulu karang giginya. Nah, pada saat kita bersihkan karang gigi itu bisa terjadi perubahan grading dari kegoyangan gigi. Jadi misalnya pada saat sebelum kita bersihkan karang giginya itu grade 1 ya. Pada saat kita bersihkan karang giginya dan sudah bersih, itu menambah jadi grade 2. Kadang pasien, Dok, ini sebelumnya gak terlalu goyang, kok sekarang goyang? Nah, karena pasien itu kadang gak sadar kalau giginya itu sudah dicengkramnya oleh karang gigi, bukan oleh jaringan yang sehat. Nah, jadi pada saat kita buang tuh karang giginya, otomatis kan dia akan terjadi kekosongan dulu. Nah, itu akan terjadi kegoyangannya, nambah ibaratnya gradingnya. Tapi nanti lama-lama gusi dan tulangnya akan naik, baru gradingnya nanti berkurang lagi. Nah, lalu setelah itu kita cek lagi setelah dibersihkan karang giginya. Setelah kita bersihkan karang gigi, kita cek lagi mobilitas dari setiap giginya itu. Barangkali ada yang bertambah itu tadi. Untuk beberapa kondisi, misalnya dalam satu pasien tingkat mobilitas giginya beda-beda nih, ada yang derajat 1, 2, dan 3. Untuk derajat 1 pasti kita akan lakukan observasi aja. Kita lakukan edukasi kepada pasiennya, cara menyikat gigi yang baik, menggunakan pasta gigi seperti apa, waktunya seperti apa, lalu penggunaan seperti tadi tusuk gigi dan lain sebagainya, serta kebiasaan-kebiasaan buruknya kita edukasi untuk tinggalkan. Itu biasanya pada saat kontrol 3 bulan atau 6 bulan udah bagus kalau yang untuk derajat 1. Tapi kalau untuk yang derajat 2, kita lakukan saran untuk dilakukan pemasangan splinting. Yang tadi splinting itu adalah untuk memfiksasi giginya biar gak goyang. Jadi pada saat kita lakukan treatment lanjutan, contohnya seperti dilakukan kuretase, root planning dan sebagainya, giginya masih udah kokoh gitu ya, karena terfiksasi dengan gigi yang masih utuh gitu, yang tidak ada goyangnya. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan treatment, dan nanti perbaikan dari tulang dan gusinya juga lebih mudah, jadi lebih cepat juga. Nah, kalau misalnya yang udah grade 3 nih, ibaratnya udah kayak goyang dombret gitu ya, ke segala arah gitu, depan, belakang, kanan, kiri sudah goyang ya, berarti mau tidak mau gigi itu kita ikhlaskan lah untuk dicabut. Tapi pasti kita sarankan pasien untuk melakukan treatment lanjutan dari pencabutan, yaitu pemasangan gigi palsu, seperti itu.
0: Dan mungkin solusi buat pasiennya sendiri nih, yang udah tahu giginya udah mulai goyang tapi masih takut ke dokter gigi, itu gimana tuh?
1: Hilangin dulu ketakutannya. Bayangkan yang terjadi setelah kehilangan giginya. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau udah ngerasa nih giginya udah ada yang goyang-goyang, ayo cepat datang ke dokter gigi. Buat janjian sama dokternya ya, buat janji sama dokternya, lalu dicek. Kalau memang masih ada yang bisa dilakukan, pasti dokter giginya akan melakukan tindakan gitu ya. Jadi jangan sampai dengan ketakutan itu menjadi kehilangan gigi gitu. Jadi hindarin dulu ketakutannya, cepat datang ke dokter gigi, lalu setelah itu dengarkan edukasi dari dokter giginya dan diaplikasikan di rumah seperti itu.
0: Oke, baik Ibu Dokter. Dan juga mungkin Uca mau nanya nih tentang bahasan mitos yang beredar. Benarkah kalau sering minum air es itu bisa bikin gampang gigi goyang atau linu?
1: Kalau air esnya air es putih ya, ibaratnya air mineral itu tidak terlalu berefek ke gigi. Sebenarnya penggunaan air es itu tidak bermasalah ke gigi gitu ya, atau kita konsumsi air es itu tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu misalnya esnya ditambahin dengan sirup lah, dengan teh lah, dengan kopi lah. Nah, zat-zat yang terdapat pada minuman-minuman itu yang nanti akan merusak dari giginya dan bisa menyebabkan gigi berlubang, gigi goyang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya air dingin biasa, air putih dan air mineral dingin biasa itu masih boleh dikonsumsi dengan sering gitu ya.
0: Kalau misalkan kita gretekin es, itu gimana?
1: Oke. Nah, gretekin es ini juga kebiasaan buruk, salah satu kebiasaan buruk ya. Karena kalau kita sering gretekin es atau sering pecahin ngunyah es gitu ya. Nah, itu kan es itu suatu yang keras gitu. Sehingga nanti akan menyebabkan adanya tekanan berlebih terhadap gigi. Nah, itu satu, bisa merusak jaringan periodontalnya. Kedua, juga bisa menyebabkan patah pada giginya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan ya gretek-gretek es seperti itu.
2: Soalnya aku juga suka gretekin es nih, Bu.
1: Saya sering ngomongin nanti tiba-tiba patah gitu giginya.
2: Betul. Dan juga mungkin ini kalau misalkan kita nih masyarakat Cirebon ingin ketemu sama Ibu Dokter Nur Hasanah, bisa di mana sih?
1: Oke, ya untuk saat ini bisa ketemu saya di Klinik Gigi Tokden. Lokasinya itu di Ruko Patra ya, di Jalan Tuparef. Saya praktek di situ pada sore hari. Nanti untuk jadwalnya bisa ditanyakan kepada admin. Biasanya saya praktek di hari Jumat dan hari Sabtu sore seperti itu.
0: Oke, dan mungkin sekarang juga terakhir nih statement singkat gitu, pesan buat pasien-pasien yang giginya mulai goyang kali.
1: Statement singkatnya, kalau bisa nih untuk pasien-pasien yang giginya mulai goyang, tinggalkan rasa takutnya. Ayo lebih takutlah terhadap efek dari kehilangan gigi daripada kalian takut ke dokter gigi. Karena kita itu baik-baik ya. Kita itu tidak mencengkram dan kita tidak menggigit gitu.
2: Baik banget.
1: Jadi
2: loh,
1: ayo konsultasi. Sekarang dokter gigi sudah banyak yang welcome sama pasien-pasien. Ayo kita konsultasi biar kita bisa cegah kehilangan giginya. Seperti itu.
2: Baik banget loh ibu dokter ini, udah cantik. Terus ngomongnya tuh bikin tenang gitu loh teman produser. Jadi pokoknya jangan takut ya untuk ke dokter gigi. Dan ini sebelum menutup juga kita udah ada Mas siapa nih?
3: Halo.
2: Mas siapa nih?
3: Sama Eko Deni.
2: Oke, sama Eko Deni.
3: Iya, okay, dari Tokden ya.
2: Tokden ya. Oke, boleh lanjut aja kali Mas.
3: Oke. Okay. Yeah. Ini panggilan pendengarnya apa ya?
2: Teman Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2. Jadi apa kan dalam mensupport apa gigi sehat, bersih dan supaya bisa menjaga gigi kamu.
2: Betul.
3: Jadi Talkden ini akan mengajak teman Pro 2 untuk sehat-sehatan bersama di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Jadi kita punya acara namanya Zoom Doll. Ini adalah Zumba Doll. Kita bakal senyum sehat, goyang Lost Doll. Jadi dengan harga tiket sekitar Rp40.000. Nanti teman-teman bisa sehat juga, bisa dapat door prize juga. Yang tempatnya ini ada di sekitaran Patra. Jalan Patra yang sering dipakai untuk jogging, dipakai lari. Nah, hari Minggu pagi bakal kita pakai untuk zumba dan happy bersama-sama. Jadi nanti teman-teman bakal dapat apa door prize dengan apa grand prize-nya itu sekitar grand prize hadiah utamanya itu mendapatkan TV. Mendapatkan TV LED. Dan juga ada puluhan door prize lain yang bisa teman-teman dapatin. Jadi harga Rp40.000 itu bukan dibuang percuma aja. Jadi Rp40.000 nanti ada produk yang akan dikembalikan. Jadi Rp40.000 sama aja teman-teman beli produk, bisa sehat juga. Dan yang paling epic adalah ketika teman-teman capek, nanti kita menyediakan pijat refleksi gratis selama 15 menit untuk setiap orangnya. Ada pemeriksaan yang lain-lain, terus juga ada donor darah juga, dan pokoknya segala macam kegiatan yang berkaitan sama kesehatan terutama gigi itu apa kita sediakan di sana ya. Jadi inilah bentuk apa tiketnya ya. Jadi silakan aja untuk teman Pro 2 yang pengen apa dapetin tiket Zoom Doll atau Zumba Doll dengan Rp40.000 nanti bisa langsung aja ke Tokden atau bisa langsung aja tadi alhamdulillah saya udah nitip di Pro 2. Jadi bisa langsung aja main ke sini, bisa langsung aja datang dan kita bisa happy-happy, bisa senyum sehat, goyang Lost Doll di Zoom Doll, Zumba Doll tanggal 14 Juni ya. Mulai dari jam 6 pagi sampai dengan selesai.
2: Nah, itu dia teman Pro 2, nanti jangan lupa ini di tanggal 14
0: Juni ya 2026. Betul. Ada Mas juga kan nanti berarti.
3: Iya, jelas.
0: Ya, pasti. Siapa tuh teman Pro 2 mau ketemu nanti ya. Kita zumba-zumba ya, Lost Doll ya. Goyang Lost Doll nanti kita di sana. Dan juga tadi banyak banget acara kegiatannya juga ya. Betul. Tadi ya. Bisa donor darah juga nih teman Pro 2. Langsung aja di jam 6 sampai jam 9.35 ini ya.
3: Betul ya. Dan mungkin Anda bakal apa ketemu Bu Dokter juga. Iya, karena kita bakal ada pemeriksaan gigi gratis juga.
0: Oke. Jangan lupa pokoknya ya datang ke halaman parkir Talk dan Dental Clinic Cirebon di mana tadi, Ma?
3: Di Patra. Di sekitaran kantor Patra itu ada apa Talkden. Nanti kita bikin acara yang sangat besar di situ. Kita bakal seru-seruan bareng di sana.
0: Nah, mau kalau bisa ngambil beli tiketnya ini di mana nanti?
3: Di alhamdulillah di Pro 2 sudah ada, di Talkden juga bisa. Nanti teman-teman bisa langsung ke Talkden, bisa langsung ke Pro 2 atau yang pengen apa nanya-nanya kepo, bisa langsung aja DM Instagram aja Instagram. Ya.
0: Oke. Instagramnya namanya apa?
3: Instagramnya adalah @klinikgigi underscore Talkden. Atau tinggal apa googling aja Talkden.
0: Oke. Itu dia teman Pro 2, kamu bisa dapetin tiketnya di Pro 2 RRI Cirebon ataupun bisa DM Instagramnya langsung ya. Betul. Untuk acara Zoom Doll ini atau Zumba Doll ini. So, terima kasih ya untuk Ibu Dokter udah datang ke Pro 2 nih di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mas.
3: Thank you. Mas Eko Deni.
0: Mas Eko Deni ya udah datang juga di Pro 2 ini. Juga untuk teman Pro 2, nantikan Indonesia Sehat selanjutnya. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Uca, teman Pro 2 saat ini di Pro 2 Hit List. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung kirim aja ke WhatsApp kita ya di 08 11 20 20 937, karena nanti akan Uca tungguin nih sampai kurang lebih pukul 12 nanti ya. Ini juga udah ada beberapa yang request nih, ada dari Kak Selin katanya mau lagu Sabrina Leonor yang Haha, thank you. Ada juga beberapa nih yang request lagu Sabrina Leonor ya, sampai ada 4 orang nih ya. Wow. Nih dari Kak ini siapa? Kak Caca katanya mau juga lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Juga ada lagi dari Kak Naps, pengen lagu Haha juga dari Sabrina. Ada juga dari Kak Cici katanya mau juga lagu Sabrina Leonor Haha ya. Juga nih juga ada yang request lagi nih dari Kak siapa nih ya, dari Kak Zulfikri mau lagu Astrid Aku di Sini, atau yang Astrid Ku Ingin Tahu Kau Tahu maksudnya. Juga ada Astrid Tak Apa. Oke. Nanti Uca puterin ya. So buat kamu pokoknya masih Uca tungguin, buat yang belum request lagu favoritnya, tetap di 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Api Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman-teman Pro 2 hitlistnya sampai sini dulu ya. Buat kamu yang ketinggalan buat request lagu favoritnya, besok masih ada Pro 2 hitlist ya di pukul 10 sampai pukul 12 nih setiap harinya ya. So Ucanya mau puterin lagu requestan terakhir dulu ya, tadi dari Kak Zul Fikri katanya mau lagu Astrid Aku Di Sini. Langsung aja kita puterin.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Kanada dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

sampai siang nih ya sama Uca nih yang nemenin kamu. Dan siapa sih di sini teman Prodo yang suka mabar atau ngikutin turnamen game online? Nah, ternyata tuh sekarang dunia e-sport itu makin serius ya. Jadi enggak cuma jadi hiburan atau hobi aja, ini tuh bisa jadi ajang prestasi bahkan profesi yang menjanjikan. Jadi menurut Wakil Ketua MPR RI Adi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, e-sport itu saat ini udah jadi bagian dari ekonomi digital Indonesia. Apalagi itu pengguna internet di Indonesia jumlahnya lebih dari 200 juta orang ya. Dan ini juga mayoritas tuh anak muda, dimana ini tuh pastinya potensinya gede banget ya. Dan prestasi atlet e-sport Indonesia ini juga patut diacungin jempol, karena emang sejak tahun 2018 Indonesia tuh udah ngoleksi 18 medali emas, 10 perak, dan 10 perunggu dari berbagai kejuaraan internasional. Tapi juga tentu masih ada tantangannya ya. Ini tuh mulai dari fasilitas latihan yang belum merata, kebutuhan pelatihan profesional, sampai dukungan infrastruktur digitalnya juga masih perlu ditingkatin ya. Makanya nih banyak pihak itu mendorong agar e-sport itu terus mendapat dukungan, baik dari pemerintah, sekolah, industri, atau komunitasnya. Tujuannya ini supaya makin banyak talenta muda Indonesia ya yang bisa bersaing nanti loh di level dunia ya. Jadi teman Pro 2, kalau selama ini kamu tuh nganggep game cuma buat ngisi waktu luang, sekarang tuh saatnya kamu lihat dari sisi yang lain gitu ya, sisi yang beda. Siapa tahu nih ya, siapa tahu dari hobi itu bisa lahir prestasi yang membanggakan ibu kamu, enggak ibu kamu juga sih ya, Indonesia loh, nama Indonesianya sendiri. So teman Pro 2, santai siang ya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sri Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guleirinho. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Tahun Pro 2 kalau dilihat-lihat tuh ya sekarang banyak banget anak muda yang kemana-mana pasti bawa tumbler sendiri gitu. Kayak kotak makan atau alat makan yang reusable ke kampus, ke tempat kerja, atau kemanapun itulah. Pasti banyak anak muda yang bawa gitu ya hal-hal yang reusable itu. Ternyata emang tren ini tuh bukan cuman soal gaya hidup kekinian, tapi ini tuh bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya. Apakah kamu sudah peduli terhadap lingkungan? Semoga sudah ya. Dan menurut ekonom dari Core Indonesia, Muhammad Faisal, itu meningkatnya penggunaan produk reusable itu nunjukin bahwa generasi muda sekarang tuh makin sadar pentingnya keberlanjutan gitu ya. Jadi emang perubahan gaya hidup ini tuh ternyata buka peluang besar bagi para pelaku UMKM lokal. Soalnya ini emang makin banyak konsumen yang mulai meninggalkan produk sekali pakai dan beralih ke produk yang bisa digunakan berulang kali. Ini jadi kesempatan bagi UMKM juga ya pastinya untuk ngehadirin produk yang kreatif, unik, dan tentunya ramah lingkungan. Mulai dari tumbler, tempat makan, sampai perlengkapan makan berbahan bambu atau kayu. Semuanya itu punya potensi pasar yang menjanjikan ya. Tinggal gimana pelaku usaha itu terus berinovasi dan memasarkan produknya dengan baik ya, teman Pro 2. Jadi emang selain ikut jaga lingkungan, emang kebiasaan pakai produk yang reusable ini juga bisa bantu mendukung pertumbuhan UMKM lokal lah, teman Pro 2. Keren gak sih? Keren gak sih? Keren kan? Makanya yuk, buat kamu yang belum menggunakan produk-produk yang reusable, kita mulai aja dari hal kecil, kayak dari tumbler dulu deh minimal gitu ya. Ini tuh dampak kecil kayak gini itu bisa memberikan perubahan yang besar ya untuk sekitar kita.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dari dunia olahraga yaitu atlet panjat tebing andalan kita ya, ada Putra Tri Ramadhani atau yang akrab disapa Serundeng, itu berhasil mengharumkan nama Indonesia ya di ajang World Climbing Series 2026. Dan ini tuh setelah sukses meraih medali emas di seri Praha Ceko, Serundeng tuh sekarang menempati peringkat kedua dunia ya, kedua dunia sementara untuk nomor lead. Dan itu pastinya keren banget. Dan prestasi ini tuh juga membuktikan kalau Indonesia tuh gak cuma jago di nomor speed yang selama ini itu udah terkenal ya, tapi juga mulai diperhitungkan di nomor lead pada level dunia. Dan saat ini Serundeng tuh ngoleksi 1380 poin, dan hanya berada di bawah atlet Jepang yaitu Neo Suzuki. Nah selama itu juga perjalanan si Serundeng ini pastinya masih panjang ya, karena emang masih ada 4 seri lagi yang akan digelar di tahun ini di Austria, Prancis, Slovenia, dan Chile. Juga pelatih timnas itu juga nyebut ya, pencapaian ini bukan hanya hasil kerja keras atlet tapi juga seluruh tim yang terus mendukung proses latihan dan persiapannya ya. Lawan Pro 2, semoga prestasi Serundeng ini bisa jadi penyemangat buat kita semua ya, karena emang hasil besar selalu dimulai dari latihan, kerja keras, dan konsisten yang gak kenal lelah. So, santai siangnya masih terus sama kamu ya, teman Pro 2, masih terus barengan sama Ucari 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama. Dalam semangat sportivitas,

0: ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Siang ya teman Pro 2, ada kabar seru dari Pulau Dewata Bali. Jadi sebanyak 78 perenang dari 18 negara tuh bakal ambil bagian dalam ajang Asian Open Water Swimming Championships 2026 yang digelar di Jimbaran, Kabupaten Badung. Dan ini menariknya ya, para peserta yang datang itu dari berbagai negara, ternyata gak cuma fokus latihan, banyak juga yang terpukau sama keindahan pantai Jimbaran yang jadi lokasi perlombaan. Indonesia sendiri juga menurunkan 6 atlet terbaik ya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri yang siap bersaing di perairan terbuka melawan para perenang dari berbagai negara Asia. Gak cuma atlet profesional juga ya, ajang ini tuh menghadirkan kategori open series yang bisa diikutin masyarakat umum, bahkan itu sekitar 300 peserta untuk ngeramein kategori itu ya. Panitia juga mastiin seluruh persiapan udah mateng, mulai dari pengamanan di laut hingga dukungan dari berbagai instansi seperti Basarnas dan Polairut. Lewat kejuaraan ini juga Bali gak hanya jadi tuan rumah ya, gak hanya jadi tuan rumah kompetisi olahraga internasional, tapi ini juga jadi memperkuat posisinya sebagai destinasi sport tourism atau wisata olahraga yang mendunia. Kita doain ya, semoga atlet-atlet Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa pulang hasil yang terbaik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

tumbuh bareng Woody, Buzz Lightyear, dan geng Toy Story. Ada kabar yang bikin nostalgia nih ya. Jadi film Toy Story 5 itu tuh kan akhirnya tayang ya, tayang perdana untuk para jurnalis dan kritikus film di Amerika Serikat. Dan kabar baiknya juga film ini tuh langsung banjir pujian dari para penonton pertama. Banyak yang nyebut Toy Story 5 tuh berhasil menghadirkan kembali keajaiban khas Pixar sendiri. Ada yang bilang film ini lucu, hangat, mengharukan, bahkan jadi salah satu film terbaik tahun 2026. Film terbaru ini, Woody dan teman-temannya ini menghadapi tantangan baru ya. Kalau dulu tuh saingannya kan mainan lain ya, sekarang mereka tuh harus berhadapan dengan gadget pintar itu bernama Lily Pad yang lebih sering dimainkan oleh Bonnie, yang pemilik mainan itu ya. Juga nih, tema ini tuh rasanya terasa deket banget dengan kehidupan sekarang ya teman-teman Pro2. Karena ketika gadget makin mendominasi, apakah mainan dan imajinasi masa kecil itu masih punya tempat gitu ya. Selain ngehadirin petualangan seru, banyak juga penonton yang ngaku itu dibuat tertawa ya, sekaligus ini terharu sepanjang film berlangsung. Jadi ini buat kamu penggemar Toy Story atau yang sekedar pengen nostalgia sama karakter masa kecil, film ini emang wajib masuk daftar tontonan. Dimana Toy Story 5 itu dijadwalin tayang di Indonesia itu mulai 17 Juni mendatang. So, tungguin aja ya nanti nih ya buat kamu yang masa kecilnya barengan gitu ya sama Toy Story gitu ya, tumbuh bareng gitu. Pasti gak sabar banget kayak Uca nih ya. Juga gak sabar banget buat nonton film Toy Story ini. So, teman Pro2, santai siangnya masih sama kamu.

pohon ya rumah kita. Lestarikan pohon.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sri Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 ini tuh gak cuma nyajikan pertandingan seru di lapangan ya, tapi juga deretan penampilan musik kelas dunia tuh udah siap ya memeriahkan suasana. Salah satu yang paling ditunggu yaitu penampilan penyanyi pop internasional yaitu Katy Perry, di mana penyanyi yang terkenal lewat lagu Firework dan Roar ini itu bakal tampil di upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Menariknya juga Katy Perry tuh mengaku akan membawakan sebuah lagu spesial yang belum pernah ia nyanyikan secara langsung sebelumnya. Dan meski bukan lagu baru, ia tuh bilang kalau lagu itu sangat cocok untuk momen besar seperti Piala Dunia. Dan ini tuh gak cuma Katy Perry ya, ada di panggung pembukaan ini juga bakal rame ya oleh sederet musisi ternama dunia kayak Lisa Blackpink, Anita, Future, Rema, hingga Thailand. Sementara itu juga upacara pembukaan di Meksiko sendiri, Meksiko dan Kanada itu juga ngehadirin banyak bintang musik internasional. Jadi emang bisa dibilang Piala Dunia tahun ini tuh bukan cuma pesta sepak bola aja ya, tapi ini juga pesta musik yang spektakuler ya teman Pro 2. So itu dia informasi yang bisa Uca sampaikan di Santai Siang edisi Jumat 12 Juni 2026 ini. Selanjutnya kan ada Sore Ceria barengan sama Gina yang bakal nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ucanya pamit undur diri ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026? Kita yang nemenin kamu sore ini di Cheers Up, Cirebon's Up.

0: Mbappe,
1: Salam. Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Sebelumnya perayaan hari jadi kota Cirebon ke 599 tahun 2026 dipastiin akan lebih meriah dan berbeza ya dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sih, bedanya apa memangnya? Karena pemerintah kota Cirebon ini sudah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar, yang sudah digelar, sudah sedang berjalan dari Mei sampai Juli nanti, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan daerah yang tergabung dalam wilayah kunci bersama. Selain agenda seremonial yang jadi tradisi tahunan, peringatan hari jadi Cirebon juga diramaikan dengan pelaksanaan pekan olahraga dan seni perbatasan alias porsenitas ke-13 ya. Dan kegiatan ini jadi salah satu agenda utama yang diharapkan bisa mempererat hubungan antar daerah sekaligus jadi sarana promosi potensi kota Cirebon. Dan tahun ini yang menarik ya, porsenitas yaitu ada olahraga paddle. Keren. Olahraga baru ya, dan jadi olahraga baru yang jadi cabang olahraga di porsenitas. Kehadiran olahraga ini jadi warna baru pastinya dalam rangkaian hari jadi kota Cirebon, dan jadi salah satu daya tarik bagi masyarakat maupun peserta dari daerah lain. Mantap ini ya. Kira-kira rangkaian hari jadi kota Cirebon itu apa aja? Nanti kita coba cari infonya buat kamu nih. Ini ada. Kenapa harus nanti? Sekarang aja. Apa nanti? Ya udah deh, nanti aja. Nanti Gina kasih infonya buat kamu ya. Level up, level up, level up.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: don't have to go from Citra Scholastika. So, apa aja agenda ulang tahun, apa itu namanya, ulang tahun apa? Ulang tahun Kota Cirebon. Masih jam segini, udah error ya. Apa aja agendanya? Ini sudah dimulai ya, teman Pro 2. Sejak Mei lalu, dan yang terbaru ini dari tanggal 1 sampai 16 Juni ada GCM untuk Kota Cirebon. Terus juga 7 Juni ada 1 sampai 16 Juni ya, ada GCM untuk Kota Cirebon. Ada juga senam bersama dan sosialisasi perwosi ya di 7 Juni udah, berarti 13 Juni sampai 1 Juli ini ada Youth Basketball Cup di GOR. GMC ya. GMC tuh Grage City Mall ya. Ya, terus juga 13 sampai 14 ada Gebyar Layanan Dukcapil. Ada juga tanggal 14 hari Minggu itu Sangkala Nyimas Gandasari di Graha Bakti Budaya Jakarta. Ada juga 15 Juni salat asar berjamaah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selanjutnya juga ada ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Kemudian ada pagelaran wayang kulit juga nih teman Pro 2. Ada juga upacara nanti di tanggal 16 Juninya, sidang paripurna juga. Ada juga donor darah di hari yang sama 16 Juni. Ada juga 17 Juninya Maos Babat Cirebon. Ini untuk para kicau mania, benar gak sih ini lomba perkutut Indonesia ya, 20 hingga 21 Juni. Ada juga Cirebon Run 10K alias lari ya 10 km di tanggal 21 Juni, itu berarti hari apa ya, Minggu ya teman Pro 2. Terus juga ada Cirebon Great Sale tanggal 22 Juni sampai 6 Juli. Ada juga Cirebon Marching Band Festival tanggal 24 Juni. Bangga Buatan Cirebon juga ada di GCM. Peringatan Hari Ningkraton, Hari Jadi Ningkraton 15 sampai 30 Juni. Kemudian berlanjut bulan Julinya masih ada rangkaiannya, ada Cheng Ho Cup di tanggal 1 sampai 9. Ada pameran dan kontes bonsai loka terbuka ya tanggal 2 sampai 5 Juli. Ada kulineran di kapal, wih, di pelabuhan, seru ya melihat ombak-ombak ya kan teman Pro 2. Ada juga Popwilda 6 sampai 11 Juli. Ada juga festival UMKM dan Hari Koperasi 10 sampai 12 Juli. Car Free Day di bulan Juli ya pasti ya, kalau hari Minggu mungkin ada terus ya. Terus 24 Juli sampai 4 Agustus ada Mahardika Short Movie and Video Competition 2026. Wow, luar biasa sekali ini rangkaiannya, banyak ya teman Pro 2. Jadi karena ini adalah ulang tahunnya Kota Cirebon, which is artinya itu juga ulang tahun warga Cirebon gitu ya, warga Kota Cirebon. Jadi mari kita ramaikan ya, meriahkan hari jadi Kota Cirebon ini teman Pro 2. Supaya apa ya? Supaya meriah dong, kan ini ulang tahun kita.
1: Gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: di sore ceria. Cheers up ya. Ini ada kabar yang buruk ya, datang dari Majalengka, di mana ada pengedar tramadol, 101 butir obat keras disita ya. Wah, parah sih ya. Jadi kemarin tuh Gina sempat ngobrol sama kejaksaan Majalengka sama dinas kesehatan juga, bahwa memang banyak peredaran dan udah naik kasus ke kejaksaan itu banyak ya, teman pro 2, kasus peredaran obat keras ilegal. Gak boleh. Kenapa sih orang kok nakal ya? Ini terbaru, Satres Narkoba Polres Majalengka berhasil mengungkap kasus peredaran obat keras jenis tramadol tanpa izin di wilayah Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dan dalam operasi ini polisi menangkap pria berinisial DA ya, yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran obat keras ilegal ini. Jadi dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebanyak 101 butir tramadol serta sebuah telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi. Kasat Narkoba Polres Majalengka KP Sigit Purnomo menjelaskan bahwa pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan di lapangan. Petugas kemudian mendatangi rumah tersangka yang ada di Desa Racaputat, Kecamatan Sumberjaya, dan digeledah, ternyata tidak menemukan barang bukti. Kemanakah akhirnya barang bukti itu? Dicari. Oh, di badan nggak ada. Terus di rumah ternyata ada. OMG. Selain satu butir tramadol, ditemukan juga sebuah kotak hitam bertuliskan GFR Studio. Dan seluruh barang bukti langsung diamankan. Teman pro 2, obat keras ini berbahaya sekali ya untuk kesehatan kamu. Mungkin ada yang bilang efeknya bisa bikin tenang, mungkin kayak gitu. Itu tidak benar ya, itu bisa merusak tubuh kamu secara perlahan, teman pro 2, dan jangan biarkan itu terjadi. Kamu harus sehat dan harus produktif tanpa terpapar obat keras ya, teman pro 2.
1: Kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Hebat melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Peristiwa merah membara ini terjadi hari Kamis dini hari 11 Juni 2026. Pusat pemadaman menerima laporan kebakaran dari kepala dusun setempat jam 3.34 waktu Indonesia Barat. Dan petugas pemadam dari sektor Cikulak langsung meluncur menuju lokasi kejadian ya. Dan petugas tiba jam 3.50 waktu Indonesia Barat, langsung melakukan penanganan memadamkan api ya. Jadi menurut keterangan warga nih, pemilik rumah lagi ada di luar katanya ketika bangunannya ini terbakar. Kok bisa ya malam-malam? Mungkin ya memang lagi gak di rumah kali ya. Dan ternyata ini diduga akibat dari nyala lilin yang ada di ruangan dapur lupa dimatiin karena sorenya itu mati listrik kan, teman pro 2. Nah, tetangga korban melihat kobaran apinya ini saat menyalakan lampu penerangan di halaman bagian belakang rumahnya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, tapi kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Iya betul ya, sejumlah barang berharga seperti kasur, televisi, lemari, ludes. Karena memang gak sempet ya untuk menyelamatkan barang-barang. Nah, ini jadi pelajaran teman pro 2 buat kamu. Sekarang kan emang lagi sering ya pemutusan lagi, pemadaman listrik bergilir. Jadi kalau misalnya kamu keluar rumah, pastiin double check lagi ya, apakah kamu tadi nyalain lilin atau enggak, lilin udah dimatiin belum, kompornya, lampu emergensinya dipastikan sudah padam sebelum kamu meninggalkan rumah ya, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pastinya.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu Gina persilakan buat kamu yang ingin mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

kawasan Jalan Brigjen Soeno Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2 barengan sama Gina di Cheers Up hari ini. Buat kamu yang pengen dengerin siarannya Pro 2 ya, khususnya Pro 2 Cirebon, umumnya Pro 2 FM seluruh Indonesia, kamu bisa download aplikasi RR Digital ya, teman Pro 2, yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store ataupun di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun.

0: api Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: getting it loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ada kabar nih teman Pro 2 dari Disnaker Kota Cirebon yang mengalihkan Jofair ke sistem online lewat aplikasi Menggawe. Wah, luruk gawean ya, Menggawe. Bagus juga dia nama aplikasinya. Jadi tahun ini Disnaker nggak menggelar lagi Jofair teman Pro 2. Dinas yang dipimpin Ma'ruf Nuryasa ini memperingati hari jadi Kota Cirebon. Disnaker Cirebon melakukan terobosan baru nih dalam pelayanan ketenagakerjaan. Jadi biasanya tuh kan ada Jofair ya kan, secara fisik gitu kita datang bawa lamaran pekerjaan. Tapi sekarang ada inovasi dari Disnaker akan mengganti sistemnya berbasis digital. Jadi kalau kata kepala Disnaker nih Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa menjelaskan kalau saat ini pihaknya lagi fokus membangun dan mengembangkan sebuah portal sistem digital ketenagakerjaan yang diberi nama Cirebon Menggawe ya. Nantinya jadi portal yang mempertemukan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja secara online. Dan untuk job fair secara fisik berdasarkan perencanaan saat ini belum bisa dilaksanakan katanya ya. Dan langkah ini diambil bukan tanpa alasan, karena memang hasil evaluasi dari pelaksanaan job fair konvensional yang dinilai kurang efektif nih teman Pro 2. Terus juga katanya makan anggaran yang cukup besar. Kalau online kan orang bisa ngakses di mana aja gitu ya teman Pro 2. Bagus ya, ini inovasi yang positif yang harus kita sambut. Jadi kalau misalnya ada job fair lagi, nanti udah dibuka lagi, itu akan lebih mudah ya karena sistemnya online.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Cirebon's update.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Tebak nomor 2 ceritanya harus Gina sudahi ya. Abis ini kamu bakal dengerin music live chat dan bakalan ada Alvin Lapian dan Grace Kathleen barengan sama Edit ya. Tebak nomor 2 kemarin ada Silon Seven. Ih seru banget ya. Hari ini juga seru, ada Alvin Lapian dan Grace Kathleen. Terus itu ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenilo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya, kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan. Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
1: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, nggak sama yang lain?
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau. Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Okay, bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi baru.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aritia.
0: Teddy Aditya.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: 22 yeah. Mei. Wow, alright, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
1: Yes,
0: benar. Yeah. Oh harus gitu. Memory.
2: Oh perfect pitch deh.
1: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh. Nah,
2: please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Oke. Okay.
2: Mana aja bisa, asalkannya orang tua itu kejauhan.
1: Ya.
2: Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
2: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
2: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
1: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
2: Ramon kah?
0: Itu dia. Gitu. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
2: Iya,
0: ya,
2: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
1: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
1: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
1: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
0: Ah.
1: Itu pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
2: Wow.
0: Bener.
1: Otomatis.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Langsung memori tuh langsung.
1: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
1: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
2: Nah lo.
0: Kok nah lo?
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: oh,
2: ya kayak
0: bisa,
2: gitu.
0: Bisa juga.
2: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
1: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin
2: saja.
0: Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
2: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
1: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
1: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
1: Bisa jadi.
2: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu
1: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
1: Coba.
0: Sama Grace dulu.
2: Oh, aku dulu. Oh my god,
0: boleh,
2: sorry.
0: Boleh. Lagi meleng aja ini.
1: Oh, teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ. Sorry.
2: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
2: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
1: Benar.
2: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
1: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
2: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lo Alvin?
1: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
1: Aduh.
2: Tadi Aditya ini.
1: Aduh.

0: Gue jadi kesana, gue jadi kesana. Oke oke oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu yeah. kan. Mm-hmm. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, mm-hmm. kenangan itu harus selalu diingat mm-hmm. atau yeah. ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
1: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
1: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk mm-hmm. kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
1: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang mm-hmm. gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang kan orang datang iya, ke hidup kita uh-huh. ya uh-huh. itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau mm-hmm. kecewa, tapi juga yes. bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Iya. Yeah. Ya, benar benar benar benar benar. Hmm? Kalau dari Chris,
2: sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
1: ngomong sepakat itu. Ya, iya, sepakat ya.
0: Kita okay. sepakat. Oke okay, sepakat sepakat.
2: Iya benar karena menurut aku apa ya wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ya. Ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
1: Setiap hari. Bener, gak perlu selamanya iya. gitu ya. Disesal.
2: Gimana otaknya ini?
0: Bener bener dan yeah. dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit kita maafkan cuman yeah, kita nggak akan lupa
1: ya yeah, kan
2: sebenarnya iya yeah. cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran
0: oke okay, mm-hmm. bener lebih ke apa ya kayak apa sih legowo
1: bener yeah.
0: legowo gitu ya
1: mungkin apa ambil positifnya
0: bener yeah. nice. Bener berusaha positif aja gitu yeah. kan walaupun ya yeah, dipaksa-paksa
1: yeah, ya yaudah, mungkin ya. Ada fase-fase denial dulu
0: nah gitu itu ya. Dia aduh. Itu dia masalahnya aduh jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace Memory nih dan buat kamu tentunya buat yang mau bertanya boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya oke okay, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Alias manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya nggak semua total ya?
1: Gak.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, abis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus
0: nyebut.
2: Sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Oke,
0: kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Yeah.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
0: Mm-hmm.
1: Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Aduh.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers sudah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang
2: dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa, kita hujat kok.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Ini tidak sanggup.
2: Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca udah paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hampal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: boleh. Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicara juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh ada?
3: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Kalau lu ada?
2: Ada. Aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
3: Gak apa-apa.
2: Gracies
3: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh. Kan.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
3: Bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah.
2: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
3: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
3: Gak usah.
0: Kayaknya kok nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Seperti biasa Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan ada topik yang kita bahas nanti ya. Dan pastinya juga ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti, seperti yang satu ini teman Pro 2, Denny punya dari 21 Pilots dengan Jumpsuit.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599. Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 masih bareng Anda ini ya sampai jam 11 nanti. Dan lagi rame banget teman Pro 2 ya, dimulai dari X terus ini udah ke Instagram teman Pro 2. Jadi seorang ARMY pendukungnya, pendukung atau fans dari BTS, teman Pro 2 ini ngaku kalau misalkan nggak sengaja check out tiket konser My Chemical Romance saat sedang war tiket konser BTS. Ini aneh banget sih teman Pro 2 ya. Ini bukannya dapat tiket BTS, dia malah sukses mengamankan satu kursi juga untuk konser MCR atau My Chemical Romance di Jakarta yang bakal digelar beberapa bulan.

0: nanti teman Pro 2 ya. Meski sempat panik karena salah beli tiket, kisahnya berakhir manis ya. Ia akhirnya tetap berhasil mendapatkan tiket konser BTS yang dia incar, teman Pro 2 ya. Ini ada yang balas di komen invia.id teman Pro 2. Ini komennya smooth like Black Parade teman Pro 2 ya. Bukannya smooth like smooth butter. Nah, ini tapi smooth like Black Parade teman Pro 2. Waduh, kok bisa gitu ya sampai salah beli tiket check out-nya, ya Allah. Dari BTS kok bisa-bisanya ke My Chemical Romance teman Pro 2. Emang provider tiketnya sama? Mungkin ya, mungkin si tiket MCR sama si tiket BTS ini samping-sampingan mungkin ya. Jadi ya mungkin dia juga lagi panik terus akhirnya malah mencetnya yang tiket My Chemical Romance. Ya udah, tiketnya jual murah aja pasti cepat lakunya. Nah, teman Pro 2 kalau ngomongin soal tiket gitu. Ngomongin soal konser maksudnya teman Pro 2 ya. Konser paling apa? Paling ya memorable atau paling kamu susah lupain. Nah, boleh banget ya share ke Denny di WhatsApp dan juga Instagram pastinya teman Pro 2. Nah, kalau Denny, salah satu konser yang gak bisa banget Denny lupain adalah pas nonton Mike Shinoda. Yang waktu itu dia punya project kan sendiri dari selain Linkin Park ya teman Pro 2 ya. Karena kenapa sangat memorable buat Denny? Karena Linkin Park itu jadi anthem Denny di zaman-zaman SMP, SMA bahkan. Dan sayangnya gitu ya, vokalisnya yang dulu Chester Bennington itu harus meninggalkan dunia ini teman Pro 2. Dan sempat vakum lama juga. Dan baru-baru 2024 kalau gak salah Linkin Park comeback itu teman Pro 2 ya. Dan itu Denny nontonnya tuh di tahun 2019-2018an ya kayaknya, pas Shinoda-nya konser dan project dia sendiri. Dan di konser itu karena permintaan crowd yang banyak banget untuk mainin lagu Linkin Park, akhirnya Mike Shinoda bawain beberapa lagu Linkin Park. Dan disitu gak tau kenapa Denny kayak ngerasa merinding gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi sampai sekarang gak pernah bisa ngelupain teman Pro 2 konser Mike Shinoda. Nah, kalau kamu apa teman Pro 2, kamu boleh share ke Denny di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny tungguin cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bangga Yun Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Yes, masih di Jaga Malam, Jalan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, Denny juga masih nanya ke kamu ya, konser apa yang paling gak bisa kamu lupain? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan Denny juga masih nanyain ke kamu ya, konser apa yang pernah kamu datengin dan paling gak bisa kamu lupain, teman Pro 2. Kamu bisa jawab di WhatsApp di 0811 20 29 37, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulut sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulut sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: api hari dari relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan Denny masih nanya ke kamu ya, konser apa yang pernah kamu datengin dan susah banget kamu lupain, teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok, Denny bakal siaran dari jam 11 siang, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus ya, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Dan jangan lupa besok kamu bisa request bareng Denny di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja di 0811 20 29 37, atau kamu bisa DM aja atau isi question box ya nanti ya di @RRI Pro 2 Cirebon ya. Kalau gitu Denny harus pamit, terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

0: 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Wonwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini. KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Korin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: siapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Marisi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya?
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya. Sejauh mana, tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya,
2: TVRI dan RRI ya, sudah ada berapa titik ya, semarak gembira sepak bolanya sudah ada, sehingga kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini Mbak.
0: Apa
2: menyangkut soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa, judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira gitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya, tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia gitu kan, ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya ini menjadi apa, komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan gitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, jadi ada kesan loh, kita ini kok nonton bola ini diawasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya, jadi iya, nuansanya berbeda ya, oke.
2: Nuansanya berbeda, padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh, penontonnya gratis, kira-kira itu masih mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh tim, misalkan ada IO gitu kan, yang mau gelaran nonton bareng, terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh, kan gitu, pelanggaran-pelanggaran itu.
0: Ya, ya, pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan. Gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu.
0: Yeah.
2: Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah menunggu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misal dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao, ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Kan di kan ada berapa zona kan gitu ya, ada Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final. Kan gitu. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka
2: kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Richard sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari
2: prediksi
0: ketawanya
2: ini,
0: nih.
2: Saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia, itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu.
0: Ya.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana.
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan Polsek itu
0: ya,
2: sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah, makanya saya bilang saya gak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, ya, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengin dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada trik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada triknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu
0: ya,
2: dari
0: bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya, itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental
2: ya,
0: para pemain dan official ya.
2: Ya, mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau Ceko, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa
0: Luka,
2: perjuangan
0: ya.
2: Yang
0: okay.
2: Artinya kalau bicara hasil gitu ya, kalau bicara hasil saya masih tetap akan belain Asia kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Richard Ahmad Sub
2: Iya.

tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan.

Tuhan di

0: bekerjasama dengan saudara.
1: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, Sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Pabel Netra.
0: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Pabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya

0: petik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulepe dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar,

0: posisinya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Papan.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa.
1: Di Eropa, terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, tapi starting 11.
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada, padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso Davies dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke. Okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa, dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya, tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Papan?
1: Ya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian Bosnia di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bro.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia memaksimalkan 2 pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain
0: tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Iya, untuk pelatih Kanada itu Jesse Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2020. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan
0: lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif, karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang menjejakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah corner ya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga, walaupun saya lihat dari perakiran cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas, tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya, ini gimana nih dari aturan ini, beberapa match pertama di Meksiko itu saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, gak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke.
1: Okay. Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat sini, ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, tuh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: yeah,
1: berbuat gol. Jadi kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai, tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse udah habis.
0: Oke. Ya, walaupun nggak ada bintangnya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga. siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya?
0: David. Oh, paling David ya.
2: David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena apa namanya dukungan, saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, yeah. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih satu gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin.
1: Iya, kalau dari prediksi saya sendiri nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar nggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari apa namanya beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang, tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Sandy nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih Bung Indra, sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Bram, gimana prediksinya Pak Bram?
3: Ya, saya sih kayaknya apa namanya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, okay, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. Apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Okay.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
3: Iya, seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad
4: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Oke, okay. Gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bila itu, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Prancis.
0: Oh, Prancis. Okay.
4: Jagoan saya Prancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang gerakan? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap

0: 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru Stephen Eustaquieu yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan datar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, di serangnya terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Shed Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
1: Ya, memasuki menit kedua ya, harimau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lepas lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miller. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakwen. Ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan. Tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nitwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini. Bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini. Masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak mengusir

0: diusir oleh pemain nomor 15 Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
1: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Memik dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Ethan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Set Sinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
0: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Pogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi. Apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar, ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tepat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, pemain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali ini melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan lampanya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar, ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode tangan kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, gundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Set Kolasinac, tetapi apakah akan ada dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15 terhadap. bukan tadi.

0: 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
1: Bung Taufan.
0: Bung Taufan. Lupa. Bung Taufan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
1: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik. Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
0: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shot on goal mungkin beda tipis, 1-2 untuk Kanada, 1 shot on goal, Bosnia 2 shot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball position 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 membuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Taufan?
1: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola, cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap, sementara di kiri pertahanan Bosnia Kolasinac tampil sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan mendapatkan bola, agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
1: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia
1: bisa dimaksimalkan, dan dalam beberapa momen di dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola reboundnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
0: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda, atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bu.
1: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
0: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada, atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
1: Iya, sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing,
0: dan

0: TPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online, marketplace itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
0: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
2: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi nyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
0: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pusat pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
1: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
0: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
2: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
0: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan tertinggal terlalu.

0: pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Mengenai upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung peluang ke depan. Dimana Tani tadi, Teteven, oh lebih dekat kepada gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi. free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Kesehatan. Lalu satu pemain tendangan kaki kanan. Oh, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang. Dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
1: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
0: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepow mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
1: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik untuk dibangun Kanada di sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilal di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya
1: Jacob Savelberg yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti dikeluar nih. Ya cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri, mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
3: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
1: Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya, akhirnya dia diganti ke kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
3: Betul, dua kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru mendengar bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21, kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Kepau arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan, dialihkan lagi ke belakang, ternyata angkat kedua tangan baru pemain dari Kanada ke depan, maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti, melambung kali ini bola, satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia yang ini nomor punggung 8 tadi terjatuh, agak sedikit ditarik sehingga

skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0 kali ini. Kanada dari sebelah kanan justru Gramia

0: Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, yaitu Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic. Sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya. Striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Folger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir. Masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk kali ini. Sebelah bahaya para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah. Masih ada tangan kaki kiri. Coba lagi tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia. Maksud kami dari Bosnia tadi yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun Luke for Rogers ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Topani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka seperti yang saya bilang di awal. Grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri.

0: LPG 12 kg dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
1: Alhamdulillah, hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba di berangkatkan di Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15. Sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini, bisa jadi 3 LO, 1.680 tabung.
0: Munazar menegaskan, pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali.

Bye-bye.

mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk kegiatan

produktivitas menurut ini terkadang sangat lambat gitu ya. Kita mestinya udah bergerak lebih cepat, nggak bisa aja melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual gitu ya. Jadi alangkah ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemakaian birokrasi, ada insentif yang

0: kecepatan seperti ini. Tapi itu ujung dulu ya.
1: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Arya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana Pak?
0: Kita sudah punya beberapa komitmen gitu ya. Kita punya saat ini namanya Second National Development Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Conference on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi perubahan iklim atau COP konferensi kreatif. Tapi realitasnya kita bahwa harus saja bahwa sebetulnya pernyataan dan perusahaan di lapangan itu enggak apa ya, enggak ajar itu dokumen gitu ya Mbak. Mereka nggak mengatakan dulu karena dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya kerja juga akan ikut. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa proyeksi bayar energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target. Target itu udah tinggi tapi nyataannya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama, bagaimana kita bisa benar-benar memensiunkan PLTU batubara yang masif itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar batu untuk renewable energy, gitu ya. Jadi kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun perlu bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kagum kalau saya lihat mungkin istilahnya kayak minjek kram sama gas bersamaan gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak krisis iklim, kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari pedal gas, fosil fuel ke pedal gas energi basic.
1: Meskipun kosnya hitung-hitungannya lumayan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Sabtu 13 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga di hari ini selalu diiringi dengan semangat ya, dan sehat selalu. Juga seneng banget nih ya, kami bisa balik hadir nih buat temenin teman Pradua untuk di edisi Sabtu ya, 13 Juni 2026. Kamu bisa dengerin Uca nih kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi atau website RRI Digital, juga di 97,5 FM ya pastinya. So Uca di sini bersama rekan-rekan teknisi, ada Samara dan Lela, siap nemenin kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So abis ini bakal musik-musik dulu nih ya, just music yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti. So tetap di 97,5 per 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sofia, you just

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bungistu lautamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kolbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial, karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain, karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fankum qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Uceng, bakal nemenin kamu nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Sabtu 13 Juni 2026 ini, pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya pagi hari ini. Semoga pagi ini kamu tetap semangat terus ya, walaupun kayaknya ini pagi hari ini agak mendung-mendung gitu ya. Tadi emang pagi subuh-subuh tuh rasanya anginnya tuh dingin banget ya. Dan semoga yang kalau lagi gloomy gini, kalau lagi dingin-dingin gini, rasanya kamu jangan malas-malasan di rumah ya. Tetap harus produktif, okay? Karena Uca di sini bakal nemenin aktivitas kamu. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada yang lagi rame nih ya. Mungkin ini pernah lewat di FYP kamu. Soalnya di FYP Uca sih udah pernah lewat ya. Dan ini juga cukup menarik ya. Yaitu yogurt ya, pembuatan yogurt dengan tangkai cabai maksudnya ya. Dan emang ternyata tangkai cabai itu bisa gitu ya. Bisa gitu emang gitu dibuat jadi yogurt. Jadi yogurt itu mudah pasti bakalan berhasil gitu ya. Aduh, ini apa sih, kok bingung sendiri. Nah, pokoknya emang kedengerannya sih gak masuk akal ya. Emang beneran gitu ya. Berarti nih, kalau kamu nih teman perdua lah, abis makan cabai, tangkainya jangan langsung dibuang gak sih. Jadi tuh, jadi gini. Emang di permukaan tangkai cabai itu ternyata bisa ditemukan bakteri asam laktat. Nah, bakteri ini itu biasa berperan dalam proses fermentasi susu hingga jadi yogurt yang kental dan punya rasa yang asam khas. Nah, beberapa penelitian itu juga udah coba menggunakan tangkai cabai sebagai sumber bakteri untuk fermentasinya. Hasilnya emang ini nunjukin adanya aktivitas fermentasi pada beberapa sampel. Tapi juga hasilnya masih belum konsisten ya. Ada yang berhasil, ada yang juga belum berhasil nih, seperti yang diharapkan. Dan yang lebih penting lagi tuh, sampai sekarang nih ya teman Pro 2, penggunaan tangkai cabai untuk bikin yogurt itu belum terbukti aman sepenuhnya ya. Jadi emang kalau untuk dipraktekin di rumah itu kamu juga harus hati-hati ya, mikir-mikir dulu, karena emang belum terbukti ya. Karena emang mikroba alami yang nempel di tangkai cabai itu kan gak cuma berisi bakteri baik, tapi juga bisa bawa mikroba lain yang gak kita inginkan gitu, kalau kebersihan dan proses fermentasinya itu tidak terkontrol. Jadi teman Pro 2 jangan langsung kepikiran buat bikin yogurt pakai tangkai cabai abis masak ya. Karena emang untuk saat ini cara yang paling aman nih itu tetap menggunakan starter yogurt yang emang udah jelas sumbernya dan kualitasnya ya. Ini emang temuan yang menarik ya di dunia penelitian pangan, tapi emang masih sebatas potensi ilmiah dan ini juga belum bisa dianggap sebagai cara praktis yang aman untuk kamu coba sehari-hari. Ya pokoknya siapa sangka ya, benda sekecil tangkai cabai itu bisa menyimpan kejutan gitu ya. So teman Pro 2, Ucanya masih lama nih ya sama kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2. Tadi sepada tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada ya teman Pro 2 sama Uca nih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ada kabar baik nih ya buat warga kota Cirebon. Jadi pemerintah kota Cirebon tuh baru aja ngeluncurin program yang namanya tuh cukup unik ya, yaitu mobil pangan keliling atau disingkat Mall Pangling. Nah, sesuai sama namanya ya, mobil ini itu akan keliling ke berbagai wilayah kota Cirebon sambil jualin kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Tujuannya tuh simple ya, ini tuh supaya masyarakat nanti tuh lebih mudah dapetin bahan pangan paling murah sekaligus bantu jaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Nah, Wali Kota Cirebon Effendi Edo tuh bilang kalau program ini tuh salah satu langkah untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Jadi emang kalau harga-harganya mulai naik, kehadiran Mall Pangling ini tuh diharapkan bisa bantu menekan lonjakan itu ya. Dan rencananya tuh mobil ini tuh akan beroperasi secara rutin dan menyambangi seluruh kelurahan secara bergiliran ya, minimal satu kali seminggu. Bahkan emang kedepannya itu katanya bukan gak mungkin jumlah armadanya tuh akan ditambah supaya nanti kan jangkauannya tuh lebih luas ya teman Pro 2. Dan sebagai informasi ini buat teman Pro 2, ini tuh berdasarkan data BPS inflasi tahunan Cirebon pada Mei 2026 tercatat 33,27% maksudnya. Jadi ini tuh salah satu penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari kelompok makan, minuman, dan tembakau. Makanya nih ya, lewat Mall Pangling ini diharapkan kebutuhan pokok bisa tetap terjangkau dan masyarakat nanti gak terlalu terbebani ya dengan angka kenaikan harga ini. Kenaikan harga yang ada maksudnya. Jadi kalau nanti lihat mobil pangan keliling mampir ke wilayah kamu, jangan kaget ya. Siapa tahu emang harga kebutuhan pokok yang lebih ramah di kantong ada di Mall Pangling itu ya teman Pro 2.

Masih di Spada ya teman Pro 2 barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2 kalau dengar istilah giant seawall atau tanggul laut raksasa, mungkin nih yang langsung kepikiran itu kan adalah proyek besar yang ada di Jakarta gitu ya. Nah ternyata di Cirebon itu juga masuk dalam rencana program ini loh. Jadi emang pemerintah kota Cirebon tuh bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa lagi mematangkan berbagai persiapan untuk bangun giant seawall ini. Tujuannya itu buat membantu ngurangin dampak banjir rob atau juga sedimentasi ya, yang selama ini tuh jadi tantangan di kawasan pesisir Pantura sendiri. Nah buat teman Pro 2 yang tinggal di deket pesisir pasti udah gak asing lagi ya sama banjir rob. Dan juga kadang cuaca tuh lagi cerah, air laut malah naik dan malah menggenangi sejumlah titik ya. Belum lagi nih masalah sedimentasi yang bisa mempengaruhi kondisi kawasan pantai. Makanya ya, karena itu pemerintah itu nyiapin proyek ini sebagai bagian dari program strategis nasional, di mana saat ini tuh pembangunan masih diprioritasin di Jakarta dan Semarang ya. Sementara di kota Cirebonnya sendiri dan Kabupaten Cirebon itu masuk ke tahap berikutnya. Jadi emang sekarang pemerintah masih dalam tahap pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan. Jadi emang belum masuk pembangunan fisik ya teman-teman Pro 2. Tapi berbagai persiapan pastinya udah mulai dilakuin. Ini tuh biar nanti tuh proyeknya bisa berjalan sesuai rencana. Nah kalau program ini itu benar-benar terrealisasi, harapannya sih kawasan pesisir Cirebon nanti tuh bisa lebih terlindungi ya dari ancaman rob dan dampak perubahan lingkungan yang makin kerasa nih di tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ya pastinya ini menarik juga ya, karena kita tuh ngeliat Cirebon tuh ikut masuk dalam proyek besar yang skalanya tuh nasional kayak gini. Semoga sih nanti manfaatnya bener-bener dirasain sama kita, sama masyarakat, terutama nih buat teman-teman yang sehari-harinya tuh beraktivitas di kawasan pesisir. So teman Pro 2, Sepadanya masih terus bareng sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.